0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyak.
11: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
7: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi.

0: mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
0: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Siapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto. Dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan dengan kabar Aceh ya, dari Lintas Korwil 17 untuk kabar sepenjuru Aceh. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan rekan-rekan dari RRI Sekorwil 17.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda dalam kabar Aceh Lintas 17 Aceh bersama RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan sebelum kita mulai, kita akan update informasi cuaca bersama dengan perkirawan cuaca dari BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Apakah kita sudah terhubung dengan Bang Dedi Ardana pagi hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya. Bang Dedi Ardana, silakan sampaikan informasi seperti apa kondisi cuaca kita secara umum di seluruh wilayah Aceh. Apakah hari ini curah hujan yang cukup tinggi atau mungkin cuaca cenderung cerah? Silakan informasinya, Bang Dedi.
1: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 22 September 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu juga kondisinya cukup stabil. Di kisar antara berawan hingga cerah berawan, namun ada beberapa daerah khususnya untuk wilayah Aceh Besar memang adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah pesisir baratnya seperti daerah Lepung dan daerah Lung. Itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara seperti daerah Aceh Utara, Biren, kemudian Kidi Pidijaya serta daerah Langsah ya, hingga perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk wilayah Biren ya, kemudian Gayolues serta daerah tengah seperti Benar Meriah dan daerah perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara memang ada potensi hujan, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas berkisar antara sedang hingga, maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu kami perkirakan juga kondisinya berawan hingga cerah berawan ya. Hanya saja untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian daerah Singkil serta daerah Aceh Tenggara juga menjelang sore ataupun malam hari itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu.
0: Baik, Bang Dedi, berarti tidak ada potensi cuaca ekstrim dengan hujan lebat yang disertai angin kencang atau badai petir yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
1: Iya, untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga kami prediksi ya untuk hari ini, khususnya untuk wilayah Gayolues ya, kemudian wilayah Benar Meriah dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta angin kencang masih berpotensi ya untuk terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Khusus untuk wilayah ketiga tersebut memang kami memberikan warning ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan.
0: Baik. Ada warning dan peringatan khusus yang akan di-upload atau di-update secara resmi di akun BMKG. Bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut agar tidak mendapatkan berita-berita hoax terkait dengan info cuaca, Bang Dedi?
1: Ya, mungkin teman-teman bisa informasi itu di web BMKG khususnya untuk wilayah Aceh. Di situ akan kita memberikan informasi yang jelas apakah untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, bahkan Di web tersebut juga kita bisa mendapatkan informasi adanya cuaca ekstrim. Ya.
0: Baik, Bung Dedi, terima kasih untuk informasi cuaca yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan untuk seluruh masyarakat di Aceh khususnya. Terima kasih Bung Dedi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita simak bersama informasi yang disampaikan langsung oleh Bang Dedi ya, dari Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari masing-masing daerah. Namun karena Lok Sumawe hostnya, jadi biar Lok Sumawe dulu yang menyampaikan informasi ya. Karena Lok Sumawe saat ini sedang berlangsung Pil Ciksung, pemilihan geci langsung yang sudah selesai kemarin. Ada geci yang terpilih yang mundur dari jabatan wakil ketua Partai Nasdem karena sudah terpilih sebagai geci. Ada juga yang harus menyelesaikan hingga 2 hari ya, hari Senin, hari Minggu dan Senin, karena tidak cukup suara. Ada juga yang masih bermasalah dengan suaranya ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu juga informasi Aceh Utara yang menerima 328 miliar rupiah bantuan bencana, di mana pendapatan daerah Aceh Utara melonjak setelah mendapat bantuan TKD dan juga bantuan banjir ini. Dua informasi dari Lok Sumawe. Selanjutnya Yuna akan menghubungi rekan-rekan yang ada di masing-masing daerah ya. Yuna sapa terlebih dahulu untuk RRI Sabang. Ada Kak Yana, ada Yuna, ada Yana. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman Korwil 17.
0: Iya.
2: Sehat Kak Yuna?
0: Alhamdulillah sehat Kak. Pejuang subuh kita tetap ini ya timnya ya. Wajah-wajah enggak berubah juga nih. Berubah di September kok ini lagi ketemunya ya. Kak Yana gimana cuaca di sana? Di sini soalnya angin kencang, petir kalau udah sore, udah jelang malam tuh sudah mulai. Apakah sama dengan Sabang?
2: Sabang beberapa hari ini sih anginnya biasa aja, sepoi-sepoi gitu ya Kak ya. Sekarang juga masih mendung-mendung gimana gitu, mendung-mendung manja. Terus juga nanti kalau siangnya juga panas gitu. Dari kemarin sih gitu.
0: Sama ya, mudah-mudahan hari ini juga lancar aktivitas kita dengan cuaca ya. Baik, ada berita apa nih Kak Yana dari Sabang?
2: Iya, kebetulan nih Sabang kan sebuah pulau nih Kak. Jadi kami kan di sini belum ada yang namanya Indomaret gitu ya. Rencana masuknya 6 gerai Indomaret di Kota Sabang itu kembali menjadi perhatian. Nah, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang itu menyebutkan PT Indomarko Prismatama itu belum tercatat sebagai pelaku usaha yang memiliki proyek usaha langsung di Kota Sabang dalam sistem online single submission atau OSS. Nah, Kepala DPMPTSP Kota Sabang Dr. Andes Kamarudin menjelaskan berdasarkan penelusuran data OSS di daerah tidak ditemukan proyek usaha atas nama PT Indomarko Prismata atau Indomaret dalam daftar kegiatan usaha yang terdaftar di Kota Sabang. Nah, data DPMPTSP ini mencatat terdapat 7.021 kegiatan usaha yang masuk dalam sistem perizinan di Kota Sabang sejak Agustus 2021 hingga September 2026 ini. Dr. Andes Kamarudin juga mengatakan PT Indomarko Prismatama itu memang memiliki nomor induk berusaha atau NIP ya, yang terdaftar secara nasional. Akan tetapi keberadaan NIB ini tidak semerta-merta itu menunjukkan adanya gerai usaha perusahaan itu di daerah. Ia juga menjelaskan apabila rencana pembukaan gerai Indomaret di Sabang direalisasikan melalui pola kemitraan atau waralaba atau juga franchise ya, maka kegiatan usaha pada OSS dapat tercatat atas nama mitra atau pelaku usaha yang menjalankan gerai tersebut. Dengan pola tersebut, entitas perusahaan pemilik jaringan tidak harus menjadi nama yang muncul sebagai pelaku usaha pada setiap lokasi gerai. Nah, data perizinan juga tetap mengikuti pelaku usaha dan proyek yang didaftarkan dalam sistem OSS sesuai skema kerjasama yang digunakan. Nah, Dr. Les Kamarudin juga mengatakan bahwasanya pola kemitraan merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam kegiatan perdagangan dan dapat juga diproses melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, rencana kehadiran 6 gerai retail modern tersebut juga sebelumnya mendapat perhatian dari Aliansi Retail Kota Sabang yang menaungi 146 pedagang lokal. Aliansi meminta pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang itu membuka informasi terkait rencana tersebut serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang lokal dan retail tradisional di Kota Sabang. Isu 6 lokasi yang disebut masuk dalam rencana ekspansi jaringan retail modern itu mencakup kawasan Ibo, Balohan, Jalan Perdagangan, Bypass, Cotbau, dan juga Paya Senara. Terus juga pemerintah Kota Sabang sebelumnya menyampaikan bahwa belum ada izin operasional yang ditertibkan untuk gerai Indomaret di lokasi-lokasi tersebut. Gitu Kak Yuna informasinya.
0: Iya, semoga dengan adanya Indomaret 6 gerai ya, katanya tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya Kak ya. Yang juga ini, nanti
2: tapi ditolak ini Kak.
0: Loh, ini ditolak 6-6-nya. Semuanya
2: kabarnya seperti itu ya, tapi kita tunggu keberlanjutannya karena memang pedagang lokal di sini lebih lebih menonjol seperti itu.
0: Jadi itu juga pernah terjadi di Lok Sumawe Kak, di dekat RRI ini ada bukan Indomaret, Alfamaret yang sempat ditolak tapi akhirnya jadi.
2: Oh gitu ya.
0: Semoga ya, nanti di Sabang ya juga jadi ya.
2: Oke.
0: Okay. Untuk berputarnya roda usaha juga untuk semakin baiklah Sabang ke depannya, makin maju lagi Kota Sabang. Okay.
2: Amin, amin.
0: Baik. Terima kasih Pak Yuna. Terima kasih. Selanjutnya Yuna mau ke Takengon dulu jalan-jalan ke kota dingin karena kalau siang di sini sering panas katanya Takengon itu selalu dingin. Apa iya Bang Ari? Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali Kak Yuna ya. Gimana Kak suaranya jelas terdengar nih Kak?
0: Sangat jelas.
3: Sangat jelas, alhamdulillah Kak udah bagus nih berarti.
0: Udah bagus, bahkan lebih besar dari biasanya ya suaranya.
3: Oh iya. Iya Kak, kalau kata Kakak di sini dingin, tapi kalau pagi ini Kak suasananya dingin tapi mataharinya sangat terik ini Kak.
0: Ini cocok untuk membakar semangat kita nih berarti.
3: Memang waktunya untuk senam pagi sih sebenarnya ini Kak.
0: Iya betul, tapi walaupun cerah di sana enggak secerah Banda Aceh kayaknya. Banda Aceh selalu bersinar dia.
3: Kalau Banda Aceh cahaya kita glowing kita Kak.
0: Ada berita dan informasi apa dari Takengon Bang Ari?
3: Berita hari ini bukan dari Takengon tapi Kak dari kita beralih ke Blankejeren.
0: Silakan. Ya,
3: beritanya Rumah Sakit Umum Seribu Bukit akan segera hadir di Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit swasta tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pada Senin 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyambut baik pembangunan RSU Seribu Bukit yang diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. PLT Sekda Gayo Luas Irwansyah mengatakan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gayo Luas terus berkembang. Kehadiran RSU Seribu Bukit diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan rumah sakit berjalan lancar, selesai tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Selain sarana dan prasarana, keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, pelayanan humanis serta tata kelola yang baik diharapkan turut mendukung operasional rumah sakit. Direktur SRSU Seribu Bukit, Dr. Ardiansyah, mengatakan rumah sakit tersebut pada tahap awal akan memiliki kapasitas sekitar 50 tempat tidur. Kapasitas tersebut nantinya akan dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan. RSU Seribu Bukit juga akan menyediakan sejumlah dokter spesialis, meliputi spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan juga spesialis anestesi. Dari sisi fasilitas, rumah sakit akan dilengkapi layanan X-ray atau radiologi serta laboratorium ke depan. Pihak rumah sakit juga menargetkan pengadaan CT scan untuk mendukung pengembangan layanan. Pembangunan RSU Seribu Bukit ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Setelah pembangunan rampung, proses akan dilanjutkan dengan akreditasi rumah sakit. Setelah terakreditasi, RSU Seribu Bukit ditargetkan menjadi rumah sakit tipe D dan dapat menerima pasien peserta BPJS maupun pasien umum. Jika pembangunan proses akreditasi dan persetujuan pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, RSU Seribu Bukit ditargetkan mulai beroperasi pada April hingga Mei 2027. Itu tadi satu info panjang ya untuk pendengar di Gayo Luas akan dibangunnya rumah sakit Seribu Bukit. Ya, ya. Kembali ke Kak Yana.
0: Bang Ari, mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru bukan memperbanyak atau menambah pasien ya.
3: Benar.
0: Tapi mudah akses benar masyarakat sekali untuk berobat. Terima kasih informasinya,
3: Bang Ari. Terima kasih kembali.
0: Iya. Selanjutnya Yuna ingin jalan-jalan lebih jauh lagi ke Melaboh. Selamat pagi, Bung Karno.
4: Pagi, Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam, udah besar suaranya.
4: Iya suaranya.
0: Iya ya, udah ada kemajuan semua daerah ini untuk menyampaikan informasi. Kalau tadi di Sabang ada pembangunan Indomaret yang ditolak. Dari Takengon bangun rumah sakit baru di Blangkejeren. Kalau dari Melaboh ada berita apa?
4: Iya, kalau di Melaboh sebelumnya informasi di apa informasi cuaca di Melaboh cukup cerah ya.
0: Cerah ya?
4: Sangat cerah
0: begitu. Tapi sore hujan, angin kencang.
4: Enggak sih, berapa hari ini panas sih Melaboh.
0: Oh, tidak ada hujan. Ya, silakan Bang Arno.
4: Baik, di Melaboh ada informasi di Pusip Aceh Barat atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat akan menggelar festival literasi dan pameran buku begitu. Di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang literasi dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dikemas secara edukatif dan kreatif ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai besok ya tanggal 23 hingga 26 September bertempat di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat Lapang Kecamatan Juan Palawan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan festival tersebut menjadi salah satu wadah untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi komunitas, pelaku UMKM, dan pegiat seni untuk menampilkan kredit mereka. Jadi Festival Literasi Aceh Barat 2026 ini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan buku saja, tetapi juga menggabungkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan juga sejumlah komunitas. Jadi sejumlah rangkaian kegiatan ini telah disiapkan dalam festival tersebut, di antaranya dinding inspirasi, pameran dan partisipasi UMKM lokal Aceh Barat, malam penganugerahan pemenang literasi terbaik Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, kemudian talk show, juga ada bedah buku, pentas seni dan budaya, serta pameran buku dan karya literasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, pegiat seni dan berbagai pihak lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kreatif dan juga berkelanjutan di Aceh Barat. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di Melaboh Menyapa nanti kita akan angkat soal HUT ke-438 Kota Melaboh, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%. Nanti kita akan hadirkan narasumber Kabid Pengendalian P3EPD Aceh Barat yaitu Isan Mutakin SA. Kita ajak juga pendengar nanti ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Barangkali itu informasi dari Melaboh, Kak Yuna.
0: Sukses acaranya, Bang Karno. Acara pamerannya sukses. Acara ulang tahun Melaboh juga sukses ya. Baik, terima kasih, Bang Karno. Selanjutnya Yuna ke Sintang. Ada Bang Muksin. Halo, selamat pagi, Bang Muksin.
5: Halo, Kak Yuna.
0: Iya, tadi harus dijemput dulu ya, salah kamar ya.
5: Salah kamar tadi. Tadi sempat gabung sama Bang Karno tadi.
0: Ngapain? Ngapain berdua di sini kita rame-rame? Harus jemput manja ya.
5: Yang penting kekuatan 55 nih Kak Yuna.
0: Oh, hari-hari. Semangat, semangat, semangat. Rindam Jaya luar biasa. Angkatan keberapa kita?
5: Keberapa ya?
0: Ayo, lupakan. Baik. Bang Muksin, ada informasi apa dari Sintang?
5: Singkil.
0: Oh, Singkil. Baik. Kok Sintang sih jadinya? Yuna jadi ingat Kak Widya nih.
5: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Singkil hari ini?
5: Kabarnya Singkil hari ini kayak dibilang Kak Yana ya, mendung-mendung manja katanya.
0: Sama kayak hostnya juga manja ya.
5: Manja, iya.
0: Gimana? Nggak ada hujan yang panjang atau sama dengan Loksmawe?
5: Kalau hujannya semalam ya, semalam ya? Hujan deras.
0: Hujan deras. Kalau berita dan informasi apa nih? Dari
5: baik, satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelu Salam terkait Pemko Sebelu Salam siapkan logistik pangan wilayah Barat Aceh. Dan pemerintah Kota Sebelu Salam mulai mematangkan rancangan pembentukan pusat distribusi regional demi memperkuat kedaulatan pangan lokal. Fasilitas logistik ini disiapkan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi warga di kawasan pedalaman hingga perkotaan. Langkah tersebut diambil sebagai strategi jangka panjang dalam memotong panjang alur distribusi barang yang selama ini memicu lonjakan harga di pasaran. Melalui asisten 2 Setdako Kota Sebelu Salam, John Arizal mengatakan bahwa PDR nantinya akan difungsikan sebagai simpul logistik utama untuk wilayah barat selatan. Joni menegaskan bahwa gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak Pemko Sebelu Salam dalam merespon gejala inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di daerahnya. Dan melalui keberadaan PDR, pemerintah daerah diyakini bakal mengantongi kendala penuh dalam memantau pergerakan stok pangan dan kebutuhan dasar secara langsung. Posisi geografi Sebelu Salam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadi nilai tawar utama dijadikannya kota ini sebagai pusat transit komoditas pangan. Dan selain menjaga stabilitas harga, operasional simpul distribusi ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi baru pada sektor jasa, transportasi lokal, serta membuka lapangan kerja di bidang logistik. Dan ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus dipercepat agar pembangunan sarana pendukung dapat terrealisasi sesuai target. Satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelu Salam, Kak Yuna.
0: Iya. Iya, terima kasih untuk informasinya. Cukup panjang ya informasi yang disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih Bang Muksin. Terakhir kami akan ajak Anda ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
6: Pagi, pagi, pagi, pagi.
0: Tetap ya. Itu memang gak ada hordeng apa gimana ceritanya?
6: Selalu lalang ya.
0: Iya, ramai lancar di belakang ya.
6: Karena kan memang ruang sebelah jadi.
0: Tapi kayaknya hordengnya di depan deh Bang, lebih baik ya.
6: Gak ada nih, ini rasanya di akuarium aja sih. Sekarang ini kalau di Studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama semua.
0: Mewah, mewah, luar biasa studio.
6: Lebih ke gak ada privasinya sih ya. Pokoknya lagi gimana? Kerja, lagi kerja ditengokin aja gitu ya.
0: Iyalah,
6: namanya ya.
0: Kerja ya.
6: Kayak
5: iya, ya, nanti saya disingkil, nanti dibawakan ke Lambu nanti.
0: Enggak ke Lambu juga, mau ngapain?
5: Biar ada privasinya.
6: Biar ada privasinya ya. Beda, kadang kan kita suka malu juga nih kan, kalau datang diliatin kan sampai gini-gini gitu kan.
0: Ya biar mungkin penyiarnya mandi ya.
6: Iya.
0: Penampilan menari.
6: Iya, biar harus mandi sih setiap dinas itu aja sih sebenarnya.
0: Apalagi ya. Pagi ya Bang ya.
6: Udah lah ya. Saya sampai aja informasinya ya. Ini waktu silakan. Kita 1 menit lagi
0: sekaligus
6: nih.
0: Sekaligus ditutup aja Bang okay. Dimas boleh?
6: Siap, boleh, ya. Boleh.
0: Silakan.
6: Ya, satu informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariah Islam menggelar pekan dakwah kolaborasi untuk memperkuat syiar Islam dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Dan rangkaian ini menghadirkan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Ustazah Aisyah Farid BSA. Kegiatan diawali dakwah umum bersama Habib Jindan pada Selasa malam 22 September 2026 di Bustan Salatin atau Taman Sari Banda Aceh. Dan selanjutnya esok 23 September digelar ceramah maulid umum khusus perempuan bersama Ustazah Aisyah Farid BSA di Amel Convention Hall Blank Oi. Dan kegiatan yang dimulai pukul 9:30 pagi itu mengangkat tema perempuan hebat, keluarga kuat, generasi berkualitas. Dan Wali Kota Banda Aceh Liza Sajudin Jamal mengatakan dakwah merupakan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Liza, dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh Alim Syah mengatakan rangkaian kegiatan juga mencakup bedah buku bagi mahasiswi UIN Araneri dan safari dakwah bagi warga binaan di Lapas Lungam. Dan ia berharap kegiatan tersebut memperkuat silaturahmi, meningkatkan pemahaman keislaman, dan membangun semangat bersama dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh. Oke, itu dia ya informasinya. Dan oke, seperti diamanahkan tadi, langsung saja kita tutup untuk Kepala Aceh pagi ini. Besok nggak ketemu saya libur satu hari. Dan ya senang. Dan sampai jumpa ya. Tetap semangat teman-teman. Silakan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Sobat RRI,
1: bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya...

Kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anakmu dengan...

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: maaf mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kau mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya pendengar, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu untuk semangat pagi sampai menjelang siang ini ya pendengar ya. Pendengar, untuk sekarang kami akan hadirkan lagu mungkin sedikit lebih lama ini karena di kantor ada sedikit kegiatan. Ya pendengar, selamat menikmati.

Ya pendengar, terima kasih untuk waktunya dari subuh tadi sampai dengan pukul 9.50 menjelang siang hari ini ya pendengar. Pendengar, terima kasih sudah menemani saya sejak dari tadi pagi. Saya Ari, izin pamit undur diri. Pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi ya ada Bang Budi ya, yang akan menemani Anda dari pukul mungkin pukul 10 nanti sampai dengan pukul 3 sore nanti. Pendengar, masih kami hadirkan ini lagu-lagu di ruang dengar Anda. Semoga pendengar semakin semangat terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dialog moderasi beragama di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dan pemisahan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, ibu guru saja di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar semuanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ikuti program moderasi beragama sesaat lagi pendengar. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Tanwirul Akli selaku Kepala KUA Kecamatan Lutawar, dengan tema kita di siang hari ini, moderasi beragama di era digital melawan ujaran kebencian dan juga hoax ya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita ikuti program moderasi beragama pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di program siaran Moderasi Beragama. Sebuah ruang yang mengajak kita memahami nilai-nilai moderasi sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui siaran ini, kita bersama-sama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk ekstremisme. Disampaikan dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Program ini hadir untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat demi terciptanya harmoni dan keragaman.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita di program Moderasi Beragama di edisi kali ini di hari Selasa 22 September 2026. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di siang hari ini. Dan terkait tema kita yaitu Moderasi Beragama di Era Digital Melawan Ujaran Kebencian dan Hoax ya. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di siang hari ini, ada Bapak Kepala KUA Kecamatan Lutawar, ada Bapak Tanwirul Akli SPDI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tanwir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Iya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara perkembangan teknologi digital di saat ini, pendengar, tentunya membuat informasi keagamaan semakin mudah diakses dan juga dibagikan ya. Nah, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan juga memperkuat nilai-nilai keagamaan. Namun di sisi lain juga berpotensi menjadi ruang penyebaran hoax, ujaran kebencian, provokasi serta konten-konten yang dapat memicu konflik antar umat beragama ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Tanwir terkait dengan gimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya ketika kita menghadapi perbedaan pandangan dan informasi keagamaan di dunia maya atau di sosial media begitu ya. Nah, Pak Tanwir mungkin mengawali perbincangan kita di siang hari ini, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan moderasi beragama ini, biar pendengar-pendengar kita juga lebih paham lagi moderasi beragama ini apa sebetulnya Pak Tanwir?
2: Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ucapkan dulu selamat siang. Pada siang berbahagia ini kami akan menyampaikan yaitu dengan judul Moderasi Beragama di Era Digital ini dan salah kebencian, tujuan kebencian hoax. Sebenarnya moderasi beragama ini yaitu cara pandang gitu. Di tengah-tengah dan sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri tersebut. Ini moderasi beragama. Karena kalau kita moderasi beragama ini, kita tidak boleh ekstrim. Ekstrim. Dan kita hanya selalu menyalahkan sepihak. Itu kita harus bermoderasi beragama. Contohnya begini, ketika terjadi konflik antara agama ya, sudah banyak-banyak contoh kita lihat di munculnya moderasi beragama ini. Kalau kita lihat waktu terjadi di Maluku dulu, Ambon ya. Ambon ya, terjadi di Ambon dulu konflik agama, dibakar rumah ibadah, dibakar gereja. Jadi mungkin dari situ pemerintah yaitu membentuk salah satu yaitu moderasi beragama dan menjadikan moderasi beragama ini sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu kita bisa kita katakan. Kemudian dalam konteks akidah, supaya tidak terjadi hoax dan tidak terjadi caci maki carut marut di dalam kita beragama ini, seperti yang saya katakan tadi, kita harus berpacu kepada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, Rasulullah adalah utusan Allah dan jadi dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik di dalam ayat Al-Qur'an. Pada Rasulullah tidak ada benci kepada siapapun. Termasuk kepada pamannya Abu Talib kan. Abu Talib tidak ada benci kepada pamannya, tapi malahan mengajak bagaimana bisa bermoderasi. Sebenarnya moderasi itu semenjak dari Rasulullah sudah ada. Moderasi itu Tidak pernah Rasulullah benci kepada agama seseorang. Mungkin itu turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu bisa kita katakan ya, seperti itu. Kemudian dalam konteks sosial, kita harus berbuat baik dan adil kepada berbeda agama. Nah, karena berbeda agama ini bagian dari ajaran agama Mumtahanah. Nah, kita lihat ayat Mumtahanah itu ayat 8. Dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bisa kita catat nanti di dalam surah Al-Mumtahanah itu ayat 8. Dalam konteksnya berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara. Nah, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Kalau saudara kita muslim, kalau saudara kita non muslim, ya kita hargai dan kita hormati selaku kita masih bersaudara dengan dia. Asal jangan kita terbawa dengan ajaran karena dia, kita ini makin masing-masing keyakinan. Masing-masing keyakinan. Kita ini beragama Islam, yaitu dasar kita pertama ada lima. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, qiyas. Itu dasar kita beragama semenjak dari diturunkan ayat Al-Quran. Sejak diturunkan Al-Quran itu berdasarkan itu. Kemudian ada orang yang sebagian di

Seperti yang saya katakan tadi, kita bermoderasi beragama itu tidak boleh ekstrim dalam kita bermoderasi beragama. Karena sekarang ini dulu di Kemenak ada program ketika moderasi beragama. Kalau kita di Aceh, mungkin di Aceh Tengah ini ada namanya FKUB. Nah, ya bisa kita katakan FKUB. Di situ disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Biasanya dulu sering diadakan rapat pertemuan ketika ada konflik terjadi di antara kita dengan non-Muslim, diadakanlah forum. Makanya dibentuk satu forum namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi alhamdulillah kita di Aceh Tengah ini tidak pernah terjadi konflik antara agama Muslim dan non-Muslim. Agama Islam dan non-Muslim itu terjadi. Karena mungkin itu salah satu rat. Dipanggil tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Katolik, diadakanlah musyawarah. Kemudian para pendengar Radio RRI Republik Indonesia yang saya cintai, kemudian cara beragama kita tidak boleh mudrak. Karena Rasulullah SAW menyeru umatnya, memanggil umatnya itu bagaimana dia, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya supaya umatnya itu tidak berpisah dengan dia pada hari kiamat nanti. Karena bertanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Karena agama itu dijadikan Allah, diakui Allah, yaitu agama Islam. Dan ada orang yang mengaku di selain agama Islam itu berkeyakinan dia. Jadi kita harus bermoderasi, tidak boleh kita secara moderat dengan mereka. Kita bergabung dengan dia, apa kegiatan dia, kemudian dia undang kita, kami termasuk kita di sini di Kemenak. Nah, ketika dia mengundang kita, ya kita hadir secara moderasi. Demikian juga kita di antara umat Islam saja kita harus bermoderasi. Contoh begini, ketika ada perbedaan paham, di kita ini ada paham pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi kita harus moderasi itu menghargai salah satu pendapat yang tidak sesuai dengan kita. Demikian juga mereka pun. Dan kita boleh, tidak boleh membenci, dan mereka pun tidak boleh menghina apa yang kita yakini. Itu moderasi. Dan tidak ada saling mencela di antara kita. Dan itu tidak dijadikan sebagai sumber dasar itu kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau tidak silap saya di dalam surat Al-Mu'minun, kalau tidak lupa saya bisa kita lihat. Kenapa bisa terjadi hoak itu? Hoak itu kan bahasa modernnya. Tapi kata Allah, aku turunkan setan itu pada dua. Pertama, apakun asim. Nah, itu kata Allah. Lebih kurang seperti itu ayatnya. Pertama, kepada orang yang bohong dan suka menyebar-jemarkan berita yang tidak jelas. Asim, selalu dia berdosa. Yang terjadi kita ini seperti itu. Nah, kadang yang tidak ada dilakukan orang, itu kita perbuat dan jadikan itu sebagai membesar-besarkan agar terjadi konflik. Jadi pada pendengar Radio Republik Indonesia, inilah salah satunya kita, sebenarnya kami di KUA ini harus kita bermoderasi beragama, dan itu memang dituntutkan oleh pemerintah dan dituntut oleh pemerintah kepada kita bermoderasi beragama. Siapapun yang datang, siapapun yang kita layani, siapapun orangnya, kita harus toleransi. Nah, toleransi kepada mereka, dan kita berbicara sama saja seperti mereka. Kemudian selanjutnya, bahwa kita bermoderasi ini, kalau kita lihat konsep Rasulullah tadi, padahal Rasulullah kalau kita lihat sejarahnya, orang Yahudi selalu sangat benci kepada Rasulullah. Contohnya saja salah satu hadisnya, kalau kita lihat di sejarahnya, kenapa seorang Yahudi itu selalu setiap pagi membuang sampah di depan rumah Rasulullah. Itu kira-kira. Tapi Rasulullah tidak marah. Tapi Rasulullah tetap membersihkan sampah yang dibuang oleh orang tua Yahudi itu. Dibuangnya terus di depan Rasulullah. Tapi

0: Rasulullah tetap membersihkan setiap pagi. Ketika satu hari Rasulullah heran, kenapa tidak ada sampah lagi di depan rumahku ini? Mana, siap kemana orang yang membuang sampah? Apakah dia sakit? Apakah dia lupa membuang sampah di depan rumahku ini? Ini kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menanya, rupanya orang Yahudi tua ini sedang sakit. Jadi datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan makanan, mengantarkan minuman. Nah, itu kan berbeda agama, agama Yahudi dan agama Islam. Tapi Rasulullah tidak benci. Tidak benci dia, dia sebarkan hawa, enggak. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya. Tapi ketika Rasulullah menghadap kepada mereka, yang berbaring di tempat tidurnya, sakit, Rasulullah mengantarkan makanan. Cukup biasa Rasulullah, diantarkan makanan. Jadi ditanya, sebenarnya agama apa yang dianut oleh Rasulullah? Rupanya inilah agama Islam. Damai, tentram, aman, damai. Pokoknya ini agama Rasulullah. Ini sehingga ceritanya orang Yahudi ini masuk Islam lah. Masuk Islam, menganut dan mengaku asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah satu contohnya. Contohnya moderasi, semenjak dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Dan banyak lagi fakta-fakta lain. Dicacilah Rasulullah, diusirlah Rasulullah dari kota Mekah itu. Tapi Rasulullah tetap bermoderasi dengan mereka, dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi dan Nasrani itu. Mana? Kalau mengikut silakan. Kalau tidak mengikut ya serah kepada mereka. Nah, ini tujuan moderasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti kita lihat bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Fir'aun Nabi Musa menghadapi Fir'aun begitu kejamnya, diadakanlah yaitu moderasi supaya mengikut. Tapi itulah kekejaman seorang pemimpin waktu. Saudara para pendengar Radio Republik Indonesia, inilah salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam dunia digital ini dan media sosial muncul sejumlah aktor keagamaan baru yang tidak berbasis masa ormas keagamaan dan tidak mengakar dan berpotensi mengenai kebaikan tradisi yang selama ini berkontribusi penting dalam meningkatkan literasi beragama. Literasi keagamaan dan juga merakkan kehidupan keagamaan. Oleh di samping itu demikian, literasi konsepsi agama di media sosial akan mentransmisi paham keagamaan konservatif, harus konservatif kepada generasi, yaitu harus kita identik dengan dunia digital. Bahkan tidak jarang penyelenggara negara secara tidak sadar atau kurang pengetahuan melakukan praktik-praktik intoleransi dengan membuat kebijakan. Inilah salah satunya kita harus, yaitu tujuan kita bermoderasi. Bukan kita benci dia, tidak. Harus kita maki dia, tidak. Tapi kita sampaikan. Ajaklah mereka sabili rabbik untuk menuju kepada jalan Tuhanmu yang baik. Untuk menuju kepada Tuhanmu yang baik. Kita selaku mayoritas agama Islam yang kita anut, mengaku kita asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian fakta. Supaya tidak terjadi, kita lihat di dunia hoax menyebarkan. Tadi yang saya katakan tadi, firman Allah, afakin asim. Apa kata Allah? Aku turunkan unzila syaitanu afakin asim. Karena yang menyebarkan berita yang tidak jelas ini, ada inilah perbuat, salah satunya perbuatan syaitan. Dan perbuatan orang yang menyebarkan hoax. Ya, ayatnya sudah jelas. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu, baik orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang berita hoax kepada kamu, ketika datang suatu berita yang tidak jelas, fatabayun. Jadi kita hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertabayun. Jelas dulu berita, apakah betul itu berita atau tidak, kita harus betul-betul tabayun. Kenapa? Supaya tidak terjadi konflik seperti saudara-saudara kita yang terjadi dulu di Ambon, di Maluku dan lain sebagainya. Sedih kalau kita lihat. Seperti itu, dari sebab itulah mungkin pemerintah yaitu diadakan moderasi perdagangan. Iya, coba ya kita lihat jika kekuasaan Allah baru-baru ini terjadi di Nepal itu bagaimana? Itulah kurangnya moderasi berarti. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh konflik. Karena tidak kuatnya antara agama Hindu dengan agama Islam. Diusirlah dari dalam masjid, kemudian dibakarlah masjidnya, kemudian diusirlah penghuninya dari situ. Itu sudah sama-sama kita lihat di televisi, itu terjadi di Nepal itu. Itu salah satu contohnya yang tidak erat ke, apa namanya, bermoderasi beragama. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang ini, itulah salah satunya. Kita harus erat dan kuat, dan tidak suka kita menyebarkan hoax. Berita yang tidak jelas itu jangan kita sampaikan. Berita yang tidak jelas itu karena sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu perdamaian Ahlul Mekkah. Mengadakan perdamaian waktu itu. Kenapa? Karena di situ ada orang yang fasik di tengah-tengah Rasulullah itu, rupanya mas ada orang yang fasik, fasikun. Nah, Rasulullah tujuannya baik dan yang menerima pun baik. Dan menerima pun baik. Menyambut Rasulullah itu dengan gembira kedatangannya waktu di Mekah. Tapi karena ada orang yang fasik masuk ke tengah-tengah mereka menyampaikan berita yang tidak jelas. Apa yang dikatakannya? Kamu menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah mau menyerang kamu dengan tombaknya, dengan tentaranya, dengan panahnya. Itu sudah siapkan oleh pasukan. Seolah-olah Rasulullah menyerang mereka. Padahal tidak. Itulah salah satunya konflik terjadi waktu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita ke depan. Mudah-mudahan di daerah kita ini daerah yang aman. Apa kata Rasulullah? Kalau kita mendapat daerah yang aman, itulah orang yang terkaya pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Kalau ada hari itu kita bangun di pagi hari, sehat wal afiat, itu dianggap oleh Allah kita orang yang kaya. Kemudian pada hari itu kita memakan makanan yang cukup buat kita dan keluarga kita, itulah orang yang kaya. Dan yang ketiga yang saya ucapkan tadi, negeri yang aman. Alhamdulillah kita ini negeri yang aman, tidak ada konflik. Baik konflik agama dan baik konflik etnis antara suku, ras dan lain sebagainya, itulah negeri yang kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara para pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin inilah salah satunya di dunia, yaitu global, era digital kita ini. Kalau kita lihat di Facebook, mencaci orang, menulis berita yang tidak jelas. Ya, sudah jelas. Jika Allah mengatakan, jika kamu menyampaikan berita itu dengan berita yang sebenarnya, tidak boleh kita tambah sesuai dengan fakta itu berita. Dan tidak boleh mengungkap, menyebarluaskan kesalahan-kesalahan orang yang kita sampaikan. Ini pertanggungjawabnya sangat berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi fitnah. Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah seseorang itu, menghoak seseorang itu, menyampaikan berita seseorang itu, fitnah yang tidak ada dia kerjakan, kita menyatakan ada dia kerjakan, itu fitnah. Ya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah seseorang itu, menyampaikan berita yang hoak itu, nah, sama membunuh seseorang, sama membunuh jiwa. Nah, jadi kita bisa mengatakan bagaimana membunuh jiwa, hukum membunuh jiwa itu adalah dosa yang sangat besar. Itulah ke situ efeknya. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia. Dengan tetangga kita pun, kita harus bermoderasi. Coba kita lihat di daerah-daerah di Sumatera Utara dan daerah-daerah lain. Nah, sebelah kita Muslim, di sebelah kita non-Muslim. Tapi mereka tidak pernah ribut, saling menghargai. Nah, kita makan di sini sesuap nasi, mereka makan di sana. Juga apa yang mereka makan di situ tidak pernah dicaci, tidak pernah dihina. Ini salah satunya kita. Demikian juga seperti yang katakan, kita tidak boleh ekstrim dalam kita bermoderasi beragama. Ini terjadinya salah satu ekstrim. Kalau kita ekstrim dalam menegakkan suatu peraturan, tidak bermoderasi. Ketika salah satu kita menyampaikan, mungkin salah satu contoh, ada satu daerah mungkin paham mereka beda dengan paham yang kita datang. Seharusnya yang ada itu harus bermoderasi. Ya, harus moderasi dengan itu. Harus moderasi dengan yang datang. Terima apa yang itu. Biarpun di dalam hatinya tidak menerima, dan disampaikan. Itu contohnya salah satu bermoderasi. Dan kita menyampaikan pun harus berhati-hati. Harus berhati-hati menyampaikan. Tidak menyalahkan seseorang dan tidak menekan di dalam agamanya. Kamu ini salah, kamu itu salah, yang saya yang benar. Ini contohnya moderasi yang tidak kuat. Tapi kita kuat moderasi dan musyawarah. Allah pun mengatakan wasyarihu, bermusyawarahlah bil amri, di dalam suatu urusan. Al-Qur'an mengatakan fa in tanazatum bi syai'in, ketika kamu dalam suatu hal tidak bisa memutuskan, kamu saling berbantah-bantahan, saling mengadu argumen. Jadi kesimpulannya, waruddu ilallahi wa rasulih. Harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu kembali kepada Allah? Kembali membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, supaya tidak paruduhu lallahi rasul, kembali kepada peraturan Allah dan sunnah Rasul yang telah ditinggalkan kepada kita. Apabila terjadi seperti itu, nah, mungkin moderasi agak renggang, tidak kuat, paruduhu lallahi. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, kemudian sedikit lagi saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan salah satu realitas yang baru, baik positif maupun negatif. Karena Allah mengatakan lan tardha ankal yahuda wan nasar, kamu katanya, hai Muhammad, lan tardha an Yahuda wa Nasara, orang Yahudi itu tidak pernah senang melihat kamu. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah senang melihat kamu ketika kamu jalankan perintah Allah. Bagaimana dia bisa senang dengan kamu ketika kamu berpindah agama dengan agama mereka? Kalau tidak, sampai hari kiamat, mereka masih mendendam sama kamu. Ini kata Allah. Katakan di dalam Al-Quran. Kemudian, kehidupan kita ini termasuk kehidupan yang beragama. Kita ini beragama. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan dulu kamu mati kecuali kamu sudah di agama Islam. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati sebelum kamu memeluk agama Islam. Sebelum kamu berkehidupan agama Islam. Inilah di dunia digital. Telah menembus ruangan-ruangan privasi-privasi umat beragama. Bagai paham agama. Mulai dari paling kanan dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Dan sampai yang ekstrim, radikal, dapat diakses secara bermoderat siapapun. Bapak Ibu dimati Allah secara radikal. Radikal dari zaman Rasulullah sudah ada. Kalau tidak ada radikal, Rasulullah tidak ada berjumpa dengan Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, itu kepala munafik. Radikal, Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan Raja Namrud. Radikal, Nabi Musa tidak berjumpa dengan Fir'aun. Itu salah satu contohnya dalam keagamaan. Konflik radikal. Itu konflik. Mana Nabi Musa dengan Fir'aun? Mana dengan Ibrahim dengan Raja Namrud? Bagaimana Rasulullah dengan Abu Lahab? Dan lain sebagainya. Inilah salah satunya. Jadi kita ini alhamdulillah di negeri yang aman ini, kita mudah-mudahan bermoderasi beragama ini, mari kita tingkatkan, kita dukung program pemerintah supaya tidak terjadi konflik antara umat beragama dengan agama ini.
1: Iya baik, Pak Tanwir, mungkin karena terbatasnya durasi kita nih, mungkin terakhir Pak, yang ingin disampaikan kepada anak-anak generasi muda nih, pesan-pesan atau himbauan apa saja yang ingin disampaikan kepada generasi muda dan juga masyarakat para pengguna media sosial biar lebih bijak lagi ke depannya menggunakan sosial dan sebisa mungkin menghindari ujaran-ujaran kebencian dan menyebar-menyebar hoax ini bisa berhenti ke depan ini. Pesan-pesannya mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak Tanwir.
0: Terima kasih. Pesan kami kepada generasi muda, yang pertama, mulailah belajar dengan secara baik. Pelajarilah sebagaimana yang telah dituntun mulai dari Allah dan Rasul-Nya. Dari situ konsep kita pelajari kepada generasi kita. Belajarlah, pelajarilah apa yang ingin kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita sekali-sekali menyampaikan berita yang tidak jelas di media sosial dan lain-lain dan lain sebagainya. Jangan kita suka menyebarkan hoax itu. Kalau tidak jelas, jangan kita sampaikan berita. Kita teliti dulu betulkah berita ini. Kemudian kepada kita anak-anak muda sekarang ini, bagaimana kita mengatakan, biarpun kita ada pelatihan, kita adakan, kalau di KUA ini ada istilahnya BRUS namanya, bimbingan anak generasi mahasiswa, bimbingan dibimbing mahasiswa itu, dibimbing siswa itu, diberikan arahan, diberikan bimbingan, diberikan peringatan ini. Itu salah satu contohnya. Itu kepada anak-anak muda sekalian. Kemudian yang terakhir adalah Pak moderator, yang perlu sangat kami sampaikan kepada generasi kita ini. Yang pertama, jangan bosan-bosan kita membaca dan menulis yang baik itu yang kita sampaikan. Karena dari dasar itulah kita memperoleh ilmu pengetahuan. kita dan kepada kita semua masyarakat di seliling kita, pendengar Radio Republik Indonesia ini, bahwa mari kita ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri itu. Kalau tidak kita memulai, mana mungkin orang bercontoh kepada kita. Demikian mungkin Pak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Tanwirul Akli selaku Kepala KUA Kecamatan Lutawar yang sudah memberikan ilmu-ilmunya di siang hari ini dalam program Moderasi Beragama terkait dengan tema kita tadi, Moderasi Beragama di Era Digital Melawan Ujaran-Ujaran Kebencian dan Hoax ya. Jadi kedepannya lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media dan sebisa mungkin jangan lagi pernah menyebar ujaran-ujaran kebencian dan hoax-hoax yang bertebaran di media sosial dan di jagat maya begitu Pak Tanwir ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan Moderasi Beragama di siang hari ini. Terima kasih Pak Tanwir. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Tanwir ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Tanwir. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar. Demikian tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Lutawar. Ada Bapak Tanwirul Akli SPDI ya. Tadi kita sudah berbincang. Dan mendengarkan tadi beliau berbagi ilmu-ilmunya terkait dengan moderasi beragama di era digital seperti saat ini dan bagaimana kita ke depannya untuk bisa melawan ujaran-ujaran kebencian dan sebisa mungkin jangan pernah lagi ada hoax-hoax atau berita-berita bohong yang bertebaran di media sosial atau di jagat maya begitu ya. Kita cukupkan Moderasi Beragama di siang hari ini pendengar, kita berjumpa kembali dengan program Moderasi Beragama ini bisa diikuti setiap hari Selasa bersama Pro 1 RRI Takengon di minggu keempat ya. Jadi kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya pendengar. Terima kasih, sekian. Dan sesaat lagi nanti seperti biasa pada pukul 11 kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Terima kasih.
2: Demikian siaran Moderasi Beragama hari ini. Semoga pesan tentang toleransi, saling menghormati, dan menjauhi ekstremisme dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita rawat kebersamaan, menjaga persatuan, dan menguatkan moderasi beragama sebagai pondasi bangsa yang damai dan beradab. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam semangat merangkul keberagaman.

Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Semua menyenangkan. Hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang

0: ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, bertepatan di hari ini di tanggal 22 September ya, ini ternyata ada beberapa peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 22 September ya. Nah, ini yang pertama yaitu 22 September ini diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara dan tahun ini memasuki usia yang ke-71 pendengar ya. Iya betul, yang ke-71. Jadi peringatan tersebut menandai sejarah pembentukan seksi lalu lintas jalan pada 22 September 1955. Seksi tersebut berada di bawah jawatan Kepolisian Negara dan menjadi cikal bakal Korps Lalu Lintas Polri. Tanggal pembentukannya kemudian diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara setiap tahun. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja keras dan juga dedikasi para personil lalu lintas. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya di tanggal 22 September ini diperingati sebagai Hari Menara Suar ya, Hari Menara Suar Nasional. Peringatan tersebut ditetapkan Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 lalu, ini untuk mengapresiasi keberadaan Menara Suar beserta para petugasnya. Jadi Menara Suar ini memiliki peran penting pendengar sebagai perangkat navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Lampu dari menara ini membantu kapal-kapal untuk menentukan posisi, terutama ketika kondisi gelap dan cuaca buruk. Jadi keberadaan Menara Suar ini juga membantu mencegah kecelakaan maritim di berbagai wilayah perairan. Dan juga momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga sarana navigasi bagi keselamatan pelayaran Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Nah, baik pendengar, melanjutkan kembali tadi peringatan yang terjadi di tanggal 22 September ya. Selanjutnya di tanggal 22 September ini diperingati juga sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia ya, atau World Car Free Day. Nah, peringatan tersebut mengajak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor selama satu hari. Dan juga kampanye ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara sekaligus juga menekan emisi gas rumah kaca. Masyarakat juga didorong untuk memilih mobilitas ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum ya. Nah, momentum tersebut juga mengajak masyarakat untuk melihat kembali dampak gaya hidup modern terhadap lingkungan. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor ini menjadi salah satu upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Nah, terakhir ini di tanggal 22 September diperingati sebagai Hari Badak Sedunia atau World Rhino Day ya. Peringatan tersebut berfokus pada upaya pelestarian 5 spesies badak yang masih tersisa di dunia. Perburuan liar demi cula menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hidup badak. Hilangnya habitat alami juga menjadi persoalan serius yang mengancam keberadaan satwa-satwa tersebut. Hari Badak Sedunia juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat terlibat dalam upaya perlindungan badak. Berbagai organisasi konservasi juga memanfaatkan peringatan ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian habitatnya ya. Itu dia pembahasan singkat kita di siang hari ini pendengar, terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 22 September.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk penanganan krisis ekonomi dan perbankan pada 1997 hingga 1998, termasuk yang berkaitan dengan program BLBI, telah lunas pada Agustus 2026. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pelunasan dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia atau BI yang disetorkan kepada kas negara. Menurutnya, surplus BI berdasarkan audit buku 2025 menjadi penerimaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Kementerian Keuangan menerima sekitar 58 triliun rupiah yang salah satunya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban surat utang tersebut. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Berjumpa kembali kita di program musik budaya pendengar di siang hari ini ya. Tema kita yaitu karena berhubung lagu-lagu Batak yang kita putar, jadi kita coba bahas tentang Batak gitu ya. Jadi kita coba asal usul marga-marga Batak ini dari mana sih sebetulnya ya? Kenapa orang-orang Batak begitu erat gitu dengan marga-marganya? Nah, coba kita bahas di siang hari ini. Jadi kalau kita mungkin bagi pendengar semua yang pernah bertemu seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama, khususnya orang-orang Batak ini ya, kemudian di belakangnya ada satu kata yang khas. Nah, ada si Tumorang, ada si Regar, ada si Manjuntak, ada si Naga, pokoknya banyak lah ya. Nah, kata yang berada di belakang nama itu bukan sekedar nama keluarga. Jadi bagi masyarakat Batak ini marga memiliki makna yang jauh lebih dalam gitu ya. Marga sendiri berkaitan dengan asal-usul keluarga, garis keturunan, hubungan kekerabatan, adat, bahkan menjadi salah satu cara seseorang mengenal posisi dirinya dalam komunitas Batak. Nah, menariknya lagi nih, ketika dua orang Batak bertemu dan mengetahui marganya, jadi percakapan bisa langsung berubah gitu ya. Jadi kalau ada orang kenal, misalkan namamu siapa, margamu apa, si Regar misalkan, Nainggolan atau lain sebagainya. Nah, dari situ biasanya muncul pembicaraan-pembicaraan panjang tentang leluhur, hubungan keluarga, kampung asal, hingga hubungan kekerabatannya. Lantas sebetulnya gimana sih asal-usul marga-marga Batak ini? Apakah semua marga memiliki satu nenek moyang? Dan bagaimana marga ini bisa berkembang menjadi begitu banyak seperti yang kita kenal sekarang ini, pendengar ya? Jadi secara sederhana, marga ini dapat dipahami sebagai nama keluarga atau kelompok keturunan yang diwariskan secara turun-temurun ya. Dalam banyak kelompok-kelompok Batak ini, terutama sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan ini ditarik melalui pihak laki-laki. Artinya apa? Artinya marga ayah biasanya diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, contohnya seorang ayah bermarga Simanjuntak, maka anak-anaknya juga menggunakan marga Simanjuntak. Karena itu marga bukan sekedar identitas administratif. Di dalam kehidupan adat Batak ini marga berkaitan erat dengan sistem Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini secara sederhana menggambarkan tiga unsur utama dalam hubungan kekerabatan Batak, yaitu ada hula-hula, dongan tubuh, dan boru ya. Hula-hula ini berkaitan dengan pihak keluarga pemberi perempuan, sedangkan dongan tobu ini adalah kelompok yang memiliki hubungan semarga ataupun satu rumpun keturunan, sedangkan boru adalah pihak keluarga penerima perempuan dalam hubungan adat ya. Jadi ketika seseorang mengetahui marga orang lain, ia sebenarnya sedang mendapatkan petunjuk awal mengenai bagaimana hubungan kekerabatan dan tata hubungan adat dapat ditempatkan ya. Nah, itulah sebabnya marga memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Nah, jadi dari mana sebetulnya asal marga-marga Batak ini kalau kita telusuri lebih jauh ya? Jadi dalam tradisi Batak ini asal-usul berbagai kelompok marga ini banyak dikaitkan dengan silsilah leluhur. Salah satu konsep penting dalam tradisi genealogis Batak adalah Tarombo. Tarombo ini dapat dipahami sebagai silsilah atau garis keturunan yang menghubungkan seseorang dengan leluhur dan generasi-generasi sebelumnya. Dalam tradisi Batak Toba misalnya, terdapat kisah mengenai si Raja Batak yang dalam tradisi genealogis ditempatkan sebagai leluhur penting ya. Dari garis keturunan, leluhur inilah kemudian berkembang berbagai kelompok keturunan yang melahirkan banyak marga. Namun perlu dicatat juga nih ya, cerita mengenai asal-usul leluhur dan hubungan antar marga ini merupakan bagian dari tradisi dan tarombo masyarakat Batak. Ada variasi cerita dan versi silsilah di antara kelompok maupun keluarga. Karena itu kita juga tidak boleh memahami seluruh cerita tarombo sebagai salah satu versi sejarah tertulis yang seragam ya. Nah, justru disitulah menariknya. Silsilah tidak hanya disimpan dalam buku, tetapi juga diwariskan melalui cerita-cerita keluarga, perkumpulan-perkumpulan marga, acara-acara adat, dan penuturan orang-orang tua begitu. Lantas gimana satu kelompok keturunan bisa berkembang menjadi banyak marga nih ya?
Jadi salah satu penjelasannya berkaitan dengan perkembangan keturunan dan pemisahan kelompok berdasarkan garis keluarga nih. Jadi coba bayangkan sebuah keluarga besar, dari seorang leluhur lahir beberapa anak, kemudian anak-anak tersebut memiliki keturunan, generasi-generasi berikutnya jadi semakin besar nih ya. Jadi sebagai keturunan kemudian tinggal di wilayah berbeda, membentuk kelompok sendiri atau dikenal berdasarkan nama leluhur tertentu. Dan dalam perjalanan waktu, nama tersebut dapat berkembang menjadi identitas marga ataupun subkelompok keturunan. Karena itu, dalam memahami marga, sebetulnya kita tidak cukup hanya melihat nama marga-marganya saja ya. Kita juga perlu melihat tarombo atau silsilahnya. Jadi inilah alasan mengapa dua orang yang memiliki marga sama belum tentu langsung mengetahui hubungan kekerabatannya secara dekat. Mereka bisa saja berasal dari cabang keturunan yang berbeda dan sudah terpisah selama banyak generasi ya. Jadi dalam konteks adat sendiri, ini hubungan semarga tetap mempunyai arti penting begitu pendengar ya. Nah jadi itu dia tadi, dan kita akan coba bahas beberapa contoh-contoh marga ini ya. Ada Siregar. Siregar sendiri merupakan salah satu marga besar dalam masyarakat Batak. Dalam tradisi Tarombo, Siregar ini memiliki silsilah dan cabang keturunan yang panjang ya. Marga ini juga dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia karena mobilitas masyarakat Batak dari masa ke masa. Nah, selanjutnya juga ada Simanjuntak. Nama Simanjuntak ini apa ya? Lumayan lah, sangat dikenal gitu. Jadi dalam tradisi Batak Toba ini, Simanjuntak memiliki hubungan dengan garis keturunan yang dijelaskan dalam Tarombo ya. Seperti marga-marga lainnya, terdapat cabang-cabang keturunan dan sejarah keluarga yang terus dituturkan. Dan ada Sinaga, ada pula juga Situmorang, ada Panjaitan, Nainggolan, Tampu Bolon, Manurung ya. Jadi masing-masing ini memiliki tarombo, cerita leluhurnya masing-masing, cabang keturunan, serta perjalanan sejarah keluarga. Dan yang paling menarik pendengar, ketika kita mendengar satu marga, sebenarnya kita sedang mendengar sebuah cerita panjang tentang perjalanan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di zaman sekarang ini, nama belakang ini mungkin dianggap sekedar identitas ya. Tetapi dalam budaya Batak, marga dapat menjadi jembatan sosial. Orang yang baru pertama kali bertemu ini bisa saja langsung bertanya marganya apa ya. Jadi bagi yang tidak memahami budaya Batak, mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar terlalu pribadi ya. Tapi dalam konteks budaya Batak, pertanyaan itu bisa menjadi cara untuk mengenali hubungan kekerabatan lebih jauh begitu. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa lawan bicaranya memiliki hubungan marga tertentu, nah ia bisa mulai menentukan bagaimana sebaiknya hubungan tersebut ditempatkan, tentunya dalam konteks adat.

Nah, lanjut lagi pendengar. Jadi kalau berbicara masyarakat Batak ya, ini memang dikenal memiliki tradisi merantau yang cukup kuat. Jadi karena itu marga Batak hari ini tidak hanya ditemukan di Sumatera Utara, jadi kita bisa menemukan komunitas-komunitas Batak hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, menariknya ketika dua orang Batak bertemu di daerah perantauan yang jauh dari kampung halaman, ini marga bisa menjadi pintu awal untuk membangun hubungan kekeluargaan tentunya ya. Ya, coba aja bayangin gitu ya. Sama-sama berada di kota yang jauh dari kampung halaman, kemudian ketemu sama seseorang yang mungkin marganya sama. Nah, dari situlah percakapan bisa berlanjut menjadi persahabatan, bahkan hubungan keluarga dan juga komunitas. Inilah salah satu fungsi sosial marga yang masih sangat terasa erat sampai sekarang. Nah, baik pendengar, mungkin dari pembahasan kita di siang hari ini kita bisa memahami bahwa marga Batak ini bukan sekedar nama yang ditempelkan di belakang nama seseorang. Marga adalah bagian dari identitas, silsilah, sejarah keluarga dan juga sistem kekerabatan pendengar. Di balik sebuah nama seperti Siregar, Sinaga, Simanjuntak, Situmorang, Panjaitan dan lain sebagainya, ini marga juga terdapat cerita panjang tentang leluhur dan perjalanan generasi ke generasi. Dan salah satu warisan penting yang membuat cerita itu tetap hidup adalah tarumbo, silsilah yang harus dituturkan dari generasi ke generasi. Apalagi di tengah kehidupan modern seperti saat ini, ketika orang semakin mudah berpindah tempat dan budaya juga semakin beragam, mengenal asal-usul marga ini bukan berarti hidup di masa lalu ya. Justru dengan memahami akar budaya kita bisa lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita menghargai hubungan dengan orang lain. Karena sebuah marga mungkin hanya terdiri dari beberapa suku kata, tetapi di baliknya bisa tersimpan ratusan tahun cerita tentang keluarga, leluhur, perjalanan, dan juga identitas. Demikian kita cukupkan program musik budaya di siang hari ini pendengar semuanya. Kita berjumpa kembali di musik budaya di edisi selanjutnya. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Demikian kita cukupkan program musik budaya di siang hari ini pendengar. Dan sesaat lagi sama-sama juga kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Rumah Mata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana. Nanti saat lagi kita akan ikuti keberseloni pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni. Tarlo Selasa 22 September 2026. Saudara urum kami Budi, inilah Keber Serloni selengkapi. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut renye memantau penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh sesuai peningkatan kebutuhan di masyarakat. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
2: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut renye memantau penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh sesuai peningkatan kebutuhan di masyarakat. Penyaluran gasoil di wilayah Aceh seni ngai tingkatan sawah 105%. Sementara penyaluran gasolin mencapai 100%. Pertamina Patra Niaga mengevaluasi perkembangan peningkatan kebutuhan di lapangan kati penyaluran ini sesuai urum kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara terjadi peningkatan pengisian BBM secara signifikan di pepian SPBU menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara P merespon kondisi oya urum cara berlakunan surat edaran Bupati Aceh Tenggara nomor 100.3.4.2/10/2026 tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi, penyaluran BBM bersubsidi sesuai tertib tepat sasaran. Pahraugi Andriani Sumampau Area Manager Communication Relation CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga menyawahan pakai perenya berkoordinasi urum pemerintah daerah pihak terkait kin memantau kondisi penyaluran di lapangan termasuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di SPBU tertentu. Pertamina P juga kena memonitoring penyaluran urum aparat penegak hukum APH. Dinas Perhubungan kin memastin proses penyaluran BBM berjalan jeroh tertib sesuai ketentuan siara. Mahyani Ari RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni.
1: Pemkab Aceh Tengah renye mengini peningkatan status sejumlah pertasop di wilayah terpencil tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renye mengini peningkatan status sejumlah pertasop di wilayah terpencil tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T. Kin memperluas akses ni masyarakat mendapat bahan bakar minyak BBM. Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah Busra Aradiwan Program Halu RRI Munyawahni. Pemerintah daerah Peng berkoordinasi urum pihak Pertamina mengusulkan peningkatan status sejumlah pertasopa khususnya di wilayah Sigip Arikute. Di Pirene, tim perizinan pemerintah daerah juga turun ke lapangan. Salah satu ku Kecamatan Ketol kin mendukung proses peningkatan status pertasop menjadi SPBU 3T. Upaya oya iharapene memudahan masyarakat di daerah Toeren, Celala, Ketol membeli BBM termasuk BBM bersubsidi. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni Keber Serloni.
1: Kemenak Aceh Tengah munosah muapresiasi dukungan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Tengah Susilawati kin pembangunan sarana pendidikan Mandua Aceh Tengah. Selvi Yanti menyawahni ke Berserloni.
3: Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Aceh Tengah munosah apresiasi dukungan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Tengah Susilawati kin pembangunan sarana pendidikan Mandua Aceh Tengah. DWW anggaran si Tangkuhan kin mendukung pembangunan turap sinarwi sekitar 85 meter sekitar 200 juta rupiah si berasal dari dana aspirasi Susilawati. Kepala Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyawahkan pembangunan turap menjadi bentuk sinergi wan memperkuat infrastruktur orang meningkatkan keamanan lingkungan supula. Susilawati si menjadi alumni Mandua Aceh Tengah menyawahkan dukungan waya kin bentuk kepedulian ni kin kemajuan ni pendidikan iwani madrasah atau sekolah. Ari Takingan Selvianti menyawah ni Keber Serloni.
1: Rumah Sakit Umum RSU Seribu Bukit Malai Bangun di Blangsre, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. Selvi Yanti menyawah Nike Berserloni.
3: Rumah Sakit Umum atau RSU Seribu Bukit Malai Ibangun Iblangsri, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. Pembangunan rumah sakit swasta bertenung urung peletakan atu pertama Senin 21 September 2026. PLT Sekda Gayo Lues Irwansa Mujamut urung rasa bahagia pembangunan rumah sakit umum Seribu Bukit si harapan katitir jeroh aman urung unguk ijangkuan mulaini kesehatan di masyarakat. WP berharap pembangunan rumah sakit tager muhahali tersamawa urung sesuai standar si berlaku. Sehingga nguktir ipergunaan kin mulaini kesehatan. Hari RRI Takingan, Selvianti, munyawah ni kabar Serloni.
1: TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah Rum Kemendagri Senin Mane 21 September 2026. Lisa Dana munyawah ni kabar Serloni.
4: TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah Urum Kemendagri secara virtual Senin 21 September 2026 Mane. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Bener Meriah Ihsan Munyawahan, IPH minggu ketiga September tercatat 0,89% turun dari 0,94% di periode sebelumnya. Neke IPH terutama dipengaruhi agu ledeilang 0,19%, asam 0,17%, nyedengke korek ras 0,16%. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawah ni ke Berseluni.
1: Rumah Sakit Umum RSU Seribu Bukit di Blangsre, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, male munegehen dokter spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan anestesi. Lisa Dana munyawah ni ke Berseloni.
4: RSU Seribu Bukit di Blangsre, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, male munegehen dokter spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan anestesi, Direktur RSU Seribu Bukit, Dr. Ardiansah, Senin 21 September 2026, Mani menyawahan rumah sakit berkapasitas awal sekitar 50 tempat tidur, oya ngeilengkapi radiologi, rotogen, dan laboratorium. Pembangunan ditargetkan selesai 6 bulan dan dimulai beroperasi April-Mei 2027 setelah proses akreditasi. Di Sadana, RRI Takingan menyawahni ke Berseloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseloni hari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo anjem satu ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar Serloni.

0: Ya baik pendengar, selamat siang semuanya. Demikian tadi telah kita ikuti kebersihan Loni produksi RRI Takengon edisi siang kali ini. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: bagaikan sendok dan garpu. Kalau kita jodoh, ya mau apa lagi ya kan? Jangankan gunung yang tinggi, pedang pun tak akan mampu memisahkan kau dan aku sayang. Cie. Jadi kalau bagaikan sendok dan garpu itu ya gimana ya? Kita selalu bertemu bagaikan lilin dan api, kita saling membutuhkan ya kan? Jadi bagaikan mobil dan bensin juga ya, seiring sejalan. Ada mobil gak ada bensin ya gak bisa jalan itu mobil ya. Tapi kalau ada bensin mobilnya gak ada ya apa yang mau dipakai ya kan? Jadi harus seiring sejalan, sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling mengerti ya kan? Bagaikan sayur dan garam juga ya kan? Ya intinya bagai pinang dibelah dua, pokoknya bagai apalah, bagaikan Romi dan Yuli kayak apa kayak pokoknya ya kan? Intinya harus sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memahami ya, jujur dan jangan pernah bohong. Mobil dan bensin, mobilnya ada bensinnya nggak bisa, mobilnya ada bensinnya nggak bisa jalan ya. Tapi kalau bensinnya ada mobilnya nggak ada ya tetap nggak bisa juga, harus imbang semuanya, sama-sama saling melengkapi gitu dong. Berjumpa lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan yang ingin gabung 0821 658 5476, 0821 658 5476, atau bisa juga chat WA di nomor 0852 708 2 5272. Rodang, Dut, selamat siang.
1: Dut adalah kita, Bang Dude.
0: Dut adalah kita. Iya, ini kalau keresek-keresek. Kalau kalau keresek-keresek ini udah pasti dari Mas Boy ini. Gimana Meria Jaya? Hujan ya?
1: Ibaratnya kita Bang gak ketemuan kayak gitu lah Bang, mobilnya ada dan yang lain.
0: Meriah Jaya hujan di sana?
1: Hujan Bang, ini deras sekali Bang. Nah,
0: itulah makanya saya dengar dari telepon ini sepertinya suara hujan deras sekali di sana ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, di kebun, di rumah?
1: Di rumah Bang, udah pulang.
0: Di rumah udah pulang ya, habis dari kantor dari pagi tadi.
1: Tadi sama Menteri Keuangan Bang.
0: Ih, mantap. Pergi ke kantor berdua sama Menteri Keuangan. Waduh. Untungnya gak kejebak hujan ya, udah sampai rumah ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, sehat semuanya di sana Mas Boy.
1: Alhamdulillah Bang, gak ada kekurangan siapa-siapa.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum ini?
1: Bang, Dangdut dulu Bang.
0: Oh, Dangdut dulu baru makan ya. Apa lagunya?
1: Lagunya Bang, Dangdut dulu Bang.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya
0: satu, dua, tiga. Tetot.
1: Ini udah habis di setelin tuh sama Abang tadi.
0: Mobil dan bensin tadi yang lagu saya setel.
1: Mobil dan bensin tadi Bang.
0: Yang lain.
1: Ya Bang, setangkai bunga padi aja Bang.
0: Apa?
1: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Oke, silahkan.

0: Oke, terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy di Meriah Jaya ya. Saya tidak tahu juga ini. Padahal banyak pendengar-pendengar kita yang dari Meriah Jaya nelfon ya. Mungkin karena posisi rumahnya Bang Mas Boy atau bagaimana, setiap Mas Boy nelfon tuh kayak kurang begitu jelas suaranya. Tapi pendengar-pendengar yang lain dari Meriah Jaya nelfon lumayan bagus suaranya. Atau mungkin jaringannya atau seperti apa, saya juga tidak paham gitu ya. Tapi intinya itulah ya. Oke Mas Boy, terima kasih. Lanjutkan perjuangan jadi susah ngomong. Lanjutkan perjuangan dari pagi tadi pergi ke kantor sama Ibu Menteri Keuangan, luar biasa. Rodangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Iya, sehat kok.
0: Sehat Pak Budi. Pak Budi sehat, Pak Budi.
1: Pak Budi sehat.
0: Oh, apa makan siang apa kita siang ini?
1: Ya, sebenarnya makan kami itu si Pak Budi ya.
0: Oh, belum, masih di kebun, belum pulang.
1: Oh, tegak ngutip ini Pak Budi.
0: No, banyak buahnya Pak.
1: Iya, cukup berdiri dari gede ini Pak Budi.
0: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pak Budi kena udah ngutip.
0: Gilan Pak, ini tengah dinas nih. Aduh, jangan lupa makan ngopi Pak.
1: Oh, kiriman ke booking tabok.
0: Momi, apa lagunya nih Pak Budi?
1: Ya Pak Budi kan biasa berapa aja.
0: Roma Irama.
1: Roma Irama Pak Budi ya.
0: Apa judul? Dari Pak Budi, Pak. Judulnya apa nih?
1: Menderita.
0: Wah,
1: oh, Pak Budi.
0: Waduh, menderita yang lain dong.
1: Karena kita cinta sudah tiga
0: tadi. Momi Pak, nanti kita putar lagunya. Kirim-kirim salam enggak? Yo.
1: Pak Budi terutama gede ya.
0: Bridget.
1: Kru-kru area begini Pak Budi, Pak.
0: Bomi Pak, Bridget. Bomi Pak, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis kopi pahitmu. Diriku. Pak Budi, ada Pak Budi di Simpang 4 ya. Pak Budi lagi di kebun katanya tadi. Saya sebelum-sebelumnya tidak begitu tanda dengan suaranya Pak Budi ya. Cuman semakin kesini, semakin sering telepon, saya jadi tanda dengan suaranya Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi. Jangan lupa makan dulu makan ya. Kalau belum sholat zuhur dulu ya kan. Habis itu dilanjut ngopi sambil kita temenin lagu-lagu dangdut siang hari ini ya. Terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa jadi di sebagian wilayah, beberapa wilayah di siang hari ini sudah ada yang turun hujan ya. Seperti tadi Mas Boy di Meriah Jaya itu tadi saya dengarkan lumayan deras hujannya di siang hari ini di Meriah Jaya ya. Atau mungkin di wilayah-wilayah lain juga sudah ada beberapa yang hujan di siang hari ini. Coba kasih laporan dulu ke kita nih siang hari ini di wilayah kalian hujan apa enggak nih ya kan. Biar kita update juga sama pendengar-pendengar yang lain ya. Seperti di Meriah Jaya tadi Mas Boy, itu saya dengar dari telepon hujannya deras sekali siang hari ini. Rodangdut, selamat siang.
2: Dangdut mana-mana Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, dangdut di mana-mana. Lagi ngapain Bang?
2: Ini lagi dangdut ke Budi.
0: Di mana?
2: Pulang dari kebun, tidak di rumah.
0: Oh, pulang dari kebun, udah makan, udah ngopi.
2: Ini mau makan Bang Budi, nasinya belum matang Bang Budi.
0: Waduh, harusnya dari tadi dimasak nasinya.
2: Lupa atar
0: Waduh, ini Ibu Menteri Keuangan lupa mungkin masak nasinya nih. Ibu Menteri Keuangan lupa masak nasi mungkin.
2: Tapi sudah masak, tapi saya tidak dapat.
0: Memang rata-rata kalau masak nasi itu ya, sepengalaman saya juga pernah beberapa kali masak nasi udah dimasukin, udah dicuci berasnya, masukin lupa dicetek. Aduh, itu dari dulu tuh.
2: Kadang-kadang kita salah taruh cok.
0: Iya kan?
2: Masuk, ngambil sendir, kadang-kadang cok ngambil sendir, masuk
0: belum kan? Itu

0: Iya. Di saat kita udah betul-betul lapar mau makan, pas kita buka zong, belum mateng nasinya. Waduh.
1: Kayak marah juga.
0: Mau marah pun juga gimana ya kan, udah akhirnya ditungguin lagi.
1: Bisa ngeliatin kopi
0: sendiri. Iya tuh, pasti semuanya pernah merasakan yang kayak gitu, entah lupa dicetek, lupa dicolok kabelnya atau kayak gimana ya kan. Akhirnya yang jatahnya sudah makan, akhirnya nungguin lagi, tertunda lagi makannya kan.
1: Akhirnya kita beli ember nih, makan tanam pak ember nggak ada beli.
0: Aduh, ya begitulah ya. Oke, hujan di sana Bang Joy?
1: Ini hujan-hujan, terima kasih lah, agak mau deras nih Bang.
0: Oh, baru hujan atau dari tadi sudah hujan?
1: Sekitar 5 menit, hujannya mau.
0: Oh, baru lah berarti hujan. Ini saya dengar juga suara hujannya lumayan deras ini saya dengar nih.
1: Lumayan Bang Budi, ini di bawah bubuk ini, peteng nih kan.
0: Iya. Oke lah kalau gitu Bang Joy, biar cepet makannya, apa lagu kita siang ini nih?
1: Lagunya nih, lagu jaman di Bang Budi. Nah itu saya SMA, kami naik motor sebatu dari Bali itu SMA 3, sekarang SMA 4 ya. Itu lagunya, lagu dari Mira Agustin.
0: Mira?
1: Nia Agustin.
0: Oh, Nia Agustin.
1: Judulnya itu Frenik ya.
0: Apa judulnya?
1: Cubit tak mau dicubit.
0: Waduh, gak jelas suaranya.
1: Cubit tak mau dicubit.
0: Oke. Cubit tak mau dicubit. Iya, jadi sebetulnya mau nyubit apa gak mau dicubit ini sebetulnya?
1: Ya, namanya pakai tuntang kayak gitu dan cubit.
0: Oh iya
1: ya. Kamu dulu pernah merasakan kayak gitu kan?
0: Cubit-cubitan. Oh iya. Bukan, maksudnya seperti itulah ya kan. Senggol-senggolan gitu.
1: Ini lain lagi, ini lain juga mengadang budi.
0: Oke. Siap, kirim-kirim salam yuk.
1: Salamnya budi keluarga yang terlalu.
0: Amin.
1: Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nurhayati, Mbak Hasana, Mbak Selvi, Mbak Mayani, Mbak Arora, Mbak Isabana, Bang Ari, Bang Ibni, Bang Subro, Bang Haiku, Bang Yasman, Bang Parling, Bang Padri. Semoga tetap dimana saja berada dan hidup.
0: Amin.
1: Terus untuk orang tata, semoga tetap dan bertugas ya Bang Budi.
0: Amin.
1: Nanti lah kita tuan tu bapak sendiri kita dapat 6 politik di mana saja berada. Semoga saya selalu dapat ya.
0: Oke, amin.
1: Dan tidak lupa tuan tu kaitan teman-teman seperjuangan di udara ni Bang Budi. Semoga saya selalu yang lagi menutup lagi tangannya sendiri. Oke, lagunya tadi dari Nira Agustin.
0: Cubit tak mau dicubit. Oke, Bang Joy.
1: Remit digi ya.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Terima kasih Bang Joy. Di Pondok Sayur informasinya katanya baru 5 menit yang lalu hujan. Saya dengar juga lumayan deras hujan di sana ya. Oke, baru pulang dari kebun, lagi nunggu nasi, masak nasi, mau makan Bang Joy ya. Terima kasih Bang Joy, lanjut terus perjuangan ya. Lancar-lancar terus kegiatan. Salam-salam juga untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Katanya lagi pergi undangan Mas Elpi.
2: Besok masih. Besok.
0: Oh, saya pikir pergi undangan hari ini.
2: Enggak. Ya? Besok mesti ngantar mantannya ke.
0: Oh, lagi
2: hari Kamis kami. Besok ke Puncak ngantar mantan.
0: Oh,
2: ngantar. Terus Kamisnya di Batin Baru.
0: Batin Baru tuh di mana?
2: Batin Baru nggak tahu.
0: Nggak tahu.
2: Dari Pondok Gajah, Mbak, ke masuk ke dalam dikit.
0: Oh, iya, oke.
2: Nggak tahu, Bang Budin.
0: Nggak tahu, saya nggak pernah jalan-jalan, Mas Helpi. Mas Helpi ajak saya jalan-jalan ke Bintang juga saya nggak bisa pulang. Iya, nggak pernah jalan-jalan saya orangnya. Mak Selfie ajak saya jalan-jalan ke Bintang terus tinggalin saya di sana, saya nggak bisa pulang mungkin. Emang jarang. Jarang saya jalan-jalan.
2: Kami ajak jalan-jalan tinggi terus biar tahu keliling, nggak usah pun keliling dunia, keliling kakinya aja.
0: Tapi kalau jalan-jalan ke Biren, ke Loksmawe, ke Medan sering.
2: Jalan-jalannya maunya ke Jakarta baru tahu semuanya. Oh,
0: kalau itu kan sering, adik saya pun juga di sana semua, keluarga masih banyak di sana.
2: Iya, kami ke Jakarta belum pernah bangun di maaf pokoknya.
0: Hujan kah di Kalanare?
2: Di Kalanare cuacanya terang.
0: Terang ya? Apa?
2: Terangnya tapi bukan panas, pokoknya terang lah.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
2: Saya itu dari tadi pagi istirahat, kan baru pulang dari duta.
0: Berapa hari di sana?
2: Pulang kemarin istirahat terus.
0: Berapa hari di sana, Mak?
2: Seminggu, 10 hari kayaknya.
0: Seminggu berdua sama Pak Selfie?
2: Iya.
0: Luar biasa. Seminggu 10 hari, ya iyalah. Berarti kan habis pulang dari PD kemarin langsung ke duta 10 hari.
2: Iya, pulang dari Cigiri, pacuan kuda dulu balik dari Duta kan. Habis itu heli ke Cigiri, udah dari Cigiri seminggu balik ke Kalanare 2 hari di sini. Berangkat ke Duta, kan di situ ladangnya.
0: Iya. Oke, yang penting sehat semua di rumah Mak Selfie, Bo.
2: Iya, amin, ya amin.
0: Jangan lupa ngopi, makan siang kalau belum makan siang.
2: Udah tiga semua ngopinya enggak berhenti. Tapi aku nggak ngopi.
0: Apa ngeteh?
2: Ngeteh itu susu kari, paling kan yang Mak Selfie suka. Iwak kopi sama susu.
0: Oh, itu kan kopi juga berarti.
2: Tapi nggak terasa kopinya, kok kopi biasa ini kopi gayo. Ini terus Mak Selfie.
0: Tapi nggak ada riwayat lambung kan?
2: Enggak lah, tapi mama nggak bisa.
0: Berarti aman. Saya pikir ada riwayat lambung atau apa, makanya nggak mau ngopi. Ternyata aman ya?
2: Enggak, dari apa? Dari diabetes kayak gitu. Pokoknya nggak bisa ngopi. Kok dulu buat kopi bapak kan nggak ada diuji, nggak ada dicoba, kasih terus. Kok kurang bubuk kasih bubuknya, kok kurang gula kasih gulanya.
0: Kalau kurang bubuk kasih bubuknya, kalau kurang
2: gula kasih gulanya.
0: Kalau kurang manis nggak usah kasih gula, Mak Selfie di depan Pak Selfie aja sambil diliatin kan jadi manis kopinya.
2: Senyum-senyum kan? Tambah manis kopinya.
0: Tambah manis kopinya ya kan? Oke.
2: Pak Selfie ngopi tapi nggak pakai gula putih ya, pakai gula aren.
0: Oh iya, memang lebih bagus
2: pake
0: itu.
2: Pakai kopi resting, dah.
0: Ya, tapi ya memang alangkah lebih bagusnya nggak usah gula sekalian gitu.
2: Iya.
0: Pelan-pelan ya kan. Oke, ini selain Bujang Merana apa lagunya siang ini, Mak Selfie?
2: Siang ini nggak tahu Bujang Merana lagi.
0: Makanya tadi
2: tapi
0: saya tanya kan.
2: Nggak merana lagi.
0: Selain Bujang Merana apa lagunya kira-kira siang ini?
2: Lagunya kan dua, satu Bujang Merana.
0: Jangan, itu lagunya error. Pokoknya kalau saya lagi dinas, lagu Bujang Merana tiba-tiba error, Mak Selfie nggak bisa diputar.
2: Mak Selfie, ini aja siang ini. Apa? Dana Asmara?
0: Dana Asmara, iya. Mak Selfie, kalau disuruh milih laki-laki ganteng apa laki-laki banyak duit, milih yang mana?
2: Mak Selfie, pilih yang banyak duit aja, gantengnya kan bisa dibeli.
0: Oh, iya ya. Berarti
2: tapi
0: kalau
2: duitnya kan banyak dicari, kalau udah ada duit kan. Ganteng itu mbak ke salon nanti udah ganteng.
0: Iya sih, yes. Semua akan ganteng pada waktunya kalau ada duitnya.
2: Iya.
0: Berarti betul. Iya kan kalau disuruh.
2: Makanya Mak Selfie cari duit kan, sama Pak Selfie. Oh iya. Biar banyak duit kok.
0: Berarti biar Pak Selfie makin ganteng gitu.
2: Ganteng,
0: oh iya betul ya. Ya iyalah, apa-apa sekarang duit, ya kan lah. Masalah.
2: Tapi maunya kan ganteng tambah berduit.
0: Nah, enggak, kalau disuruh milih harus harus satu pilihannya, enggak boleh dua-dua misalnya.
2: Tapi duit aja dulu.
0: Oke, okay. Kalau dibanding laki-laki ganteng sama yang banyak duit, lebih milih yang banyak duit gitu ya.
2: Iya.
0: Masalah ganteng nomor kesekian lah, yang penting duit gitu ya kan.
2: Iya.
0: Dana asmara ya.
2: Dana asmara.
0: Oke, okay. Kirim-kirim salam Mas Elvi.
2: Kirim salam kan buat Budi sama juga sama Piolanya, semoga akrab selalu lah.
0: Amin, terima kasih.
2: Kami nunggu undangannya pokoknya, walaupun berapa-berapa bulan ke depan, jangan lagi tahunnya.
0: Ya, kita kan sebagai manusia hanya bisa menjalani, ya kan, masalah hasil akhirnya nanti ya kita serahkan sama yang memutuskan begitu ya, kan?
2: Iya. Terus selanjutnya untuk kru-kru RI semuanya, selamat tugas dan selamat istirahat kemungkinan. Dan untuk Pak Imam Taufik, semoga betah di RI Pasinggung. Dan untuk pendengarnya, kok Mak Sepi Duta selalu on sama RI Pasinggung, selalu mendengarkan.
0: Jelas gak suaranya kalau di Duta tuh?
2: Jelas, alhamdulillah. Pokoknya paling terang RI Pasinggung.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, RI Limbaraya ada lah juga, tapi kayak apa ya, kayak ada angin-anginnya loh, gak jelas sekali.
0: Kalau di Duta? Kalau di
2: Duta,
0: kalau di Kalna?
2: Di Pasinggung sekarang, di Kalna sekarang lumayan manupun apa RI Himbaraya, apalagi melalui RI digital kan.
0: Itu radio manual atau digital?
2: Kok di Duta kan manual, kok di sini apa? Radio ada manual pun, ada digital pun.
0: Oh, enggak, yang saya tanya manualnya aja gitu, jangan digital. Jernih ke suaranya di sana.
2: Di
0: Kalna,
2: di Kalna. Di Kalna jelas, alhamdulillah.
0: Oh, termasuk Rimbaraya juga.
2: Iya.
0: Oh ya, kecuali
2: tapi nggak sama sama RI ada nyari, pokoknya tidak pun di tengah seperempat lah ada kekurangannya ya.
0: Iya, kalau di Duta tadi Takengonnya jelas, Rimbarayanya agak samar-samar gitu.
2: Itu pokoknya kalau di Duta kan apa harus pakai antena ya, antena kayak gitu ya. Ya,
0: pakai antena tambahan gitu biar lebih jelas.
2: Kami
0: gitu
2: pakai ya kawat ke atas sih.
0: Ya. Pakai kawat.
2: Tarik kawat kan setinggi batang duri. Baru terus
0: Rimbaraya. Iya sih. Oke, yuk lanjut salam-salamnya Mas Elvi.
2: Iya, selanjutnya untuk pendengar semuanya yang sudah masuk dan yang belum masuk, yang sudah kirim salam kembali salam. Pokoknya tanpa terkecuali salam sehat dari Tanah Siti, dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Terima siap. Kasih.
0: Terima kasih Mas Elvi, muru-muru Mas Elvi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Elvi melaporkan langsung siang hari ini dari Kalanare. Informasinya cuaca di siang hari ini apa ya tadi, cerah lah ya di Kalanare ya. Terima kasih Mas Elvi, salam untuk Pak Elvi ya. Semangat Pak Elvi, cari duit biar makin ganteng Pak Elvi ya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
3: Siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, halo.
3: Hai.
0: Hai.
3: Ayo.
0: Halo. Saya kan kerja terus, kamu yang nggak pernah ketemu, nggak pernah mampir ke sini. Kalau aku kan di sini aja.
3: Sudah, semakin kangen sama suara Bang Budi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin-kemarin kan udah saya bilang kalau kapan mau ke Takengon nanti kabarin biar kopi darat kita.
3: Iya ya, insya Allah ya.
0: Cuman nggak tahu mungkin Kak Fatma udah ada itu, mungkin jadinya lupa sama apa saya ya? Mungkin.
3: Itu apa?
0: Ya itulah pokoknya. Mungkin Kak Fatma udah ada itu, jadi lupa sama saya.
3: Kalau ngomong itu ya jelas.
0: Iya itu kan jelas. Ya, ya pokoknya itulah.
3: Pokoknya itulah gitu.
0: Ah, ya. Pokoknya itu, mana tahu Kak Fatma udah ada itu di sana, jadi lupa sama saya di sini.
3: Ya kan, kayak Bang Budi juga udah ada itu. Sehat, Bang Budi.
0: Sehat, alhamdulillah Kak Fatma. Apa kegiatan?
3: Kegiatannya kayaknya nih lagi nyantai nih siang-siang panas begini ya kan.
0: Oh, panas di sana nggak hujan?
3: Panasnya
0: ya. Oke. Yang penting sehat-sehat. Saya juga kalau dihitung-hitung mungkin ada 2 bulan hampir 3 bulan kayaknya saya nggak dengar suara Kak Fatma nih.
3: Oh, itulah. Kebetulan pas masuk. Bukan Bang Budi, kayak kemarin Bang Budi jam 3 tugasnya ya.
0: Iya, kemarin sore saya masuk. Cuman bentrok kedangnya pas saya masuk, Kak Fatmanya lagi gak ada. Terus pas orang lain masuk,
3: kayak Kak Fatma. Kemarin kan kebetulan Bang Ari ya kan?
0: Iya, Bang Ari kemarin.
3: Cuman agak jarang juga sih masuknya. Kadang-kadang sebulan tuh ada 2 kali, kadang sekali gitu.
0: Iya, banyak.
3: Lagi gak net aja gitu dengar radio. Wow. Tapi tadi dengar suara Bang Budi jadi net gitu loh.
0: Nice. Alhamdulillah akhirnya saya bisa dengar suara Kak Fatma lagi. Saya pikir udah jadi TKI pergi ke luar negeri ya kan. Ternyata masih ada di sini kan. Saya pikir udah pindah ke Jakarta atau kemana, lupa sama saya di sini ya kan.
3: Jauh sekali Bang Budi.
0: Yang penting sehat semua di sana, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi, ya kan?
3: Itu yang nggak boleh dilupain itu, karena itu kan minuman apa namanya minuman pokok itu.
0: Minuman sejuta umat itu.
3: Kalau kami bilang itu apa namanya, kalau rokok itu katanya untuk tumpang bibi katanya, kalau kopi itu untuk tumpang mata gitu.
0: Oke, jadi apa lagu kita siang ini, Kak Fatma?
3: Lagunya apa ya? Yang enak apa ya lagunya?
0: Yo, 1, 2, 3. Tetot. Waktu habis. Apa?
3: Habis waktunya.
0: Kalau untuk Kak Fatma apa sih yang enggak buat Kak Fatma? Ayo.
3: Cinta apa aja, seganteng dua ganteng aja.
0: Apa?
3: Seganteng
0: dua ganteng tuh maksudnya apa ya?
3: Enggak tahu. Seganteng itu kalau kita di sini apa ya, liter itu loh.
0: Oh, dia yang request lagu, dia yang enggak tahu.
3: Enggak, maksudnya apa itu kan bahasa Melayu, seganteng dua ganteng gitu loh.
0: Oh iya, seganteng dua ganteng. Kak Fatma kalau disuruh milih laki-laki ganteng apa banyak duit?
3: Ya kok kasih pilihan pula itu semua orang.
0: Karena tadi saya udah nanya sama Mama Selfie, saya tanya lagi sama Kak Fatma. Kak Fatma kalau disuruh milih laki-laki yang ganteng apa yang banyak duit? Duit ya?
3: Duit.
0: Alasannya
3: ganteng itu gak boleh dimakan. Tapi kalau duit memang diputus setiap hari.
0: Mantap. Kalau kata Mas Selfi, ganteng bisa dibikin nanti, yang penting asal ada modalnya, ada duitnya, nanti ganteng sendiri kok.
3: Itu loh saya yang itu tadi. Ganteng itu kan gak bisa dimakan. Yang kita makan itu kan nasi.
0: Betul.
3: Semua yang untuk beli beras, bahan pokok itu loh.
0: Mau beli beras kan harus pakai duit. Masa bang, masa datang
3: naik mobil pakai duit,
0: tiba-tiba
3: pakai sabun mandi, pakai sampo, duit.
0: Oh, iya. Terus tiba-tiba datang iya, ke kedai kan?
3: Nanti dibilang orang kok Fatma itu nggak ada duitan. Kalau nggak ada duit, semua orang nggak bisa hidup.
0: Enggak dong. Memang duit itu kan yang paling utama sebetulnya. Kan?
3: Itulah.
0: Jangan nanti kita tiba-tiba datang ke kedai kan?
3: Modal utama ya kan?
0: Nah, modal utama. Iya. Jangan. Nanti tiba-tiba datang.
3: Kalau ganteng nomor 10 ya Bang Budi ya?
0: Ganteng sih kalau menurut saya ya nomor 5 lah.
3: Nomor 10 aja.
0: Jangan nanti tiba-tiba datang ke kedai kan, bang aku mau beli beras, bayarnya pakai apa nih, pakai ganteng, saya kan ganteng, nah, mana bisa kayak gitu. Oke.
3: Okay. Tapi lagu saya tadi ganteng ya.
0: Iya. Ganteng kan, bukan ganteng kan? Iya.
3: Ya, jangan seganteng dua ganteng nanti.
0: Gak ada. Nanti saya cari lagunya, gak ada. Oke, okay. Apa salam-salamnya? Silakan.
3: Salam-salamnya aja yang baru naik, Pak Selfie itu. Mm-hmm. Nggak ninggal nama kita ya, nggak apa-apa ya.
0: Lupa.
3: Ya, Pak Selfie, Pak Siang, udah makan. Terus buat Mak Afifa di Raja Lukin, hai, udah makan apa belum nih?
0: Sepertinya udah.
3: Bapak Musim, Pak Balik, saya itu bukan di negara ya bang, saya di Aceh Jaya.
0: Di Calang.
3: Kemarin dia bilang aku di Fatma di negara ya, tapi setahuku nggak ada Fatma di negara ya, yang tahu dia di Aceh Jaya gitu loh bang Mus.
0: Iya.
3: Buat semua-semua salam selamat siang dari kita ya buat Bang Budi.
0: Siap.
3: Sehat selalu, dibanyakkan duitnya, bisa nanti kirim buat untuk Fatma di Aceh Jaya.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatma doa-doanya.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fatma tadi. Kak Fatma sejak kapan di Nagan Raya? Orang Kak Fatma di Aceh Jaya kok. Ini sejak kapan Kak Fatma pindah ke Nagan Raya? Jadi yang belum tahu, Kak Fatma itu di Aceh Jaya, di Calang ya, bukan di Nagan Raya. Jadi tolong dikoreksi yang mengiranya Kak Fatma dari Nagan Raya, bukan, tapi dari Aceh Jaya di Calang. Oke, sudah banyak antrian ini, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu sembari juga nanti kita jeda pada pukul 14 dengan informasi cek fakta di siang hari ini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Hey, Pro Dangdut Show.
6: Dangdut adalah kita.

0: baik mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, Cek Fakta di siang hari ini menyoroti marak beredar di media sosial yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan atau link yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut atau tunjangan lansia tahun 2026. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan atau link tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan atau link tersebut juga tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dan juga dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Jadi bisa disimpulkan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Memang kalau dibilang cuaca ini kayak gimana gitu beberapa hari kebelakang ini ya. Kalau lagi panas terik gitu, tapi kalau lagi hujan, hujannya dingin sekali, luar biasa ya. Tambah lagi kita jajan minum es, ya udahlah. Batuk, demam, pilek ya kan. Kalau kata mama dulu zaman-zaman waktu masih kecil, keseringan minum es ya kan, batuk, pilek, demam ya kan. Es terus ya kan, minum aja es terus biar batuk. Ya justru karena cuaca kayak gini, musim pancaroba, jadi pinter-pinter kita lah ya. Gimana supaya jaga kondisi biar tetap fit, lancar terus kegiatan-kegiatan. Semangat juga kegiatan-kegiatannya di siang hari ini. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pendengar semua ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung siang hari ini bisa melalui line telepon 0821-6585-4676. 0821-6585-4676. Yang mau chat WhatsApp juga bisa di nomor yang satunya lagi 0852-7082-5272. 0852-7082-5272. Ada Kak Yana dari Toa 0813 0813-6151 sekian ya. Kak Yana di Toa, assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dangdut adalah kita. Request lagu Tetes Air Mata dari Safira. Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat, amin. Dan juga Mas udah turun lah Bang. Oh iya. Terima kasih informasinya loh. Ini luar biasa Kak Yana kasih info, katanya harga emas udah turun ya kan. Ya udah biarin aja, kalau harga emas udah turun emangnya harus ngapain ya kan. Ya udah biarin aja, namanya harga emas kan dia siklusnya kadang naik kadang turun ya kan. Ini Kak Yana tiba-tiba ngasih tahu saya harga emas udah turun ya kan. Nah ya udah. Ya udah biarin aja, kalau harga emas udah turun ya udah biarin, emangnya mau ngapain gitu ya kan. Dan buat pendengar semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih Bang. Di sini masih mendung katanya. Oh iya. Di Toa masih mendung katanya, belum hujan berarti ya. Tapi tadi saya informasikan juga info dari berbagai macam pendengar juga infonya siang hari ini, apalagi di Meriah Jaya tadi Mas Boy bilang katanya sudah hujan. Deras sekali tadi di sana hujannya. Terus ada Pak Budi juga. Pak Budi biasanya di Simpang 4, ini udah pulang ke rumah. Tadi infonya juga masih di kebun. Gerimis-gerimis, rintik-rintik ya kan, hujan juga. Bang Joy tadi di Pondok Sayur juga infonya katanya siang hari ini di Pondok Sayur 5 menit 10 menit yang lalu waktu pas dia telepon ya. Waktu pas Bang Joy telepon katanya 5 menit 10 menit yang lalu baru turun hujan di Pondok Sayur. Ya kan? Terus ada Mak Selpi. Mak Selpi tadi di Kalanare masih agak cerah katanya. Cuman enggak tahu beberapa jam lagi hujan apa enggak di Kalanare ya kan? Kak Fatma juga di Aceh Jaya di daerah Calang ya. Karena di daerah pesisir mungkin ya cuaca siang hari ini masih terik katanya di Calang. Gitu. Ditambah lagi Kak Yana ini di Toa juga mendung katanya informasinya ya. Berarti memang cuaca di siang hari ini kalau saya intip-intip dari jendela studio sih memang kalau untuk di seputaran kantor RRI Takengon siang hari ini apa ya? Saya gimana mendeskripsikannya, bingung saya juga. Dibilang cerah-cerah, dibilang mendung juga tapi kayak agak gelap-gelap ya. Saya juga tidak bingung ini mendeskripsikannya seperti apa cuaca di siang hari ini di seputaran kantor RRI Takengon ya. Pokoknya itu tadi lah ya, karena cuaca sering berubah-ubah jadi pinter-pinter kita lah gimana jaga kondisi badan biar tetap sehat, biar tetap fit badan kita, biar terus lancar kegiatan-kegiatannya begitu ya. Oke, terima kasih Kak Yana informasinya dari Toa tadi mendung katanya siang ini. Terima kasih juga Kak Yana udah info tadi ke saya ya. Harga emas udah turun loh Bang. Ya udah biarin aja, kalau harga emas turun mau ngapain lagi. Terima kasih Kak Yana. Ini 0822-4601 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewi di seputaran kota Takengon lah ya. Mau dengerin lagunya dari Kalia Siska dong Bang, yang infonya masih oke. Salamnya buat Mbak Abang aja dan yang lagi dengerin siang hari ini. Betul yang Abang bilang, jaga kondisi kesehatan biar tetap lancar kegiatan-kegiatan ya. Terima kasih. Semangat terus Bang Budi siarannya, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Iya nantilah ya. Selesai dinas dulu nanti baru bisa ngopi. Tadi udah ngopi sih sebetulnya ya. Karena kebetulan hari ini karyawan-karyawan RRI Takengon itu lagi pada ada kegiatan medical check up yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Jadi tadi juga sudah disediakan kopi, teh, terus juga yang lain-lain ya. Cuman gak tahu nih, siang ini gak ada kayaknya makan. Oke, kita lanjut terus ya. Putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar-pendengar kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mumet mikir cicilan, ngopi. Mumet mikir tagihan, ngopi. Pokoknya apapun masalahnya, jangan lupa ngopi.
1: Ngopi mase.
0: Mau pusing mikirin utang kek, ya kan? Mau pusing mikirin cicilan, pusing mikirin tagihan. Pokoknya masalahnya, solusinya ngopi.
1: Jam santuy ae mase, mumet mikir cicilan.
0: Ya, 28 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih di Prodangdut Dang.

0: kayaknya nggak cukup satu jam ini. Panjang pokoknya kalau kalau dijelaskan ya. Nggak, cuma pertanyaannya kenapa bisa begitu? Bukannya request lagu, oh ini request lagu. Bang, apa betul Bang Budi jomblo? Ini sepertinya panjang kalau saya jelaskan. Jadi intinya aja ya, saya minta lagunya dari Hamdan ATT, Termiskin di Dunia Bang. Oke, jangan lupa diputar. Untuk Bang Budi sehat-sehat selalu ya. Lancar terus kegiatan-kegiatannya. Suasana di sini di Baliatu, Baliatu mana nih? Baliatu ada dua nih, di Bener Meriah atau di Takengon nih. Pokoknya itulah ya. Cuman tidak dijelaskan ini Baliatunya Baliatu mana. Baliatu, wah itu tadi cerah agak-agak mendung katanya. Seperti yang Bang Budi bilang tadi, sulit mendeskripsikannya seperti apa. Jadi belepotan saya ngomongnya. Sulit mendeskripsikannya seperti apa. Sama di seputaran kantor RRI Takengon juga. Itu tadi seperti saya bilang ya. Saya bilang mendung tapi enggak juga. Saya bilang cerah juga tapi kayak mendung ya. Pokoknya itulah. Ya, terima kasih Bang. Jangan lupa diputar lagunya. Oke, ini cuman enggak dijelasin dengan siapa ini. Oke lah kalau gitu ya, nanti kita putar lagunya. Apa tadi? Hamdan ATT, Termiskin di Dunia ya. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Asik. Oke, ini lagi 0857-1652 sekian. Ini dari siapa ini? Assalamualaikum Bang, minta lagunya dari Nasar, Seperti Mati Lampu. Oke, terima kasih Bang. Udah gitu cuman WA-nya singkat, padat dan jelas ya. Assalamualaikum Bang, jangan lupa diputar minta lagunya Nasar, Seperti Mati Lampu. Terima kasih. Udah cuman seperti itu WA-nya ya. Luar biasa, singkat, padat dan jelas. Oh ini ada Kak Amoy WA. Oh alhamdulillah Kak Amoy udah ada WA-nya sekarang. Kak Amoy selamat bergabung. Telepon dong, telepon. Biasanya telepon 0853-5341 sekian ya. Ini Kak Amoy Bang. Oke. Saya pikir Kak Amoy, enggak, soalnya kan sebelum-sebelumnya Kak Amoy di handphonenya tidak ada WA. Ini tiba-tiba ada WA. Berarti baru ganti handphone ini Kak Amoy. Halo Kak Amoy. Halo Kak Amoy. Halo.
1: Halo.
0: Sehat.
1: Oh mantap, sudah sehat.
0: Oke, saya seneng Kak Amoy ada WA-nya sekarang.
1: Oh.
0: Sebelumnya kan tidak ada WA di handphone Kak Amoy.
1: Ini cucu nih, nomor cucu nih.
0: Oh. Ini Kak Amoy nelfon langsung dari WA nih. Lagi ngapain? Ya. Lagi ngapain Kak Amoy?
1: Tidur, istirahat panjang nih Bang Budi.
0: Oh, gak kemana-mana. Berarti semenjak pulang dari rumah sakit di rumah aja gak kemana-mana ya?
1: Belum pulang pun ke rumah nih, masih di rumah anak, iya. Di hotel penemah.
0: Maksud saya cuma di situ aja, gak kemana-mana, gak pergi jauh-jauh gitu kan?
1: Belum.
0: Oh, paling kontrol.
1: Pulang ke rumah pun belum, masih di rumah anak, di hotel penemah sini Bang Budi.
0: Oh iya, oke. Jadi kamu mau dengerin lagu apa siang ini? Sudah terlambat sih, nelponnya jam segini.
1: Tadi aku bilang gak bisa dari sini. Coba panggil cucu saya, coba ini telepon dari sini, bisa katanya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya yang lagu sendiri aja deh.
0: Oke, okay. Malam Terakhir.
1: Bukan. Hah? Si ganteng. Oh. Saya nggak mau yang nggak ganteng.
0: Iya, kalau tadi Mas Selfie saya tanya lebih pilih laki-laki ganteng apa laki-laki banyak duit, lebih banyak duit Mas Selfie milihnya.
1: Tapi, ya duit besok.
0: Tapi kalau Kak Amoy lebih milih laki-laki ganteng dibanding banyak duit ya.
1: Oke bos.
0: Oke, gantengnya pacarku ya.
1: Bang Budi.
0: Gimana kak?
1: Kalau duit di besok kita bawa ATM ke bank sana. Gampang.
0: Kalau ganteng, tapi kalau kata Mas Helpi tadi yang penting asal ada duitnya, kita modalin nanti juga ganteng sendiri.
1: Itu kan sudah apa punoh dulu kita udah dapat.

0: Tapi kalau memang orang, ya udahlah, itu kan pilihan masing-masing ya.
1: Iya.
0: Oke, gantengnya. Gantengnya pacarku nanti kita putar ya. Kirim-kirim salam kamu.
2: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Amin.
2: Yang penting kita sehat-sehat kan.
0: Amin. Sehat-sehat. Alhamdulillah.
2: Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita Bang Budi. Pokoknya karya untuk karyawan dan karyawati semuanya. Dan para pendengar-pendengar semuanya biar cepat.
0: Oh, biar
2: dan
0: cepat.
2: Untuk penggemar-penggemarnya juga.
0: Biar cepat apa terakhir nih?
2: Cepat selesai. Oh. Biar bisa diputarin lagi.
0: Oke, okay, siap.
2: Dan terakhir Bang Budi. Salam untuk kawan-kawan kita lewat udara dari Sabang sampai Merauke Bang Budi. Okay. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Terima kasih kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amoy, nelfon tadi barusan ya. Sehat-sehat selalu Kak Amoy, jaga kondisi ya. Gak usah capek-capek dulu lah, banyakin istirahat aja dulu ya. Jalan-jalannya nanti aja. Kalau udah pulih 100%, mau jalan-jalan kemana pun juga hajar aja Kak Amoy. Oke, udah jam 2:30 lewat ini. Karena lagu-lagu juga ada beberapa yang belum sempat kita putar. Kita langsung putarkan saja lagu-lagunya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show,
4: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka. Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar, sepertinya saya harus pamit undur diri di siang hari ini ya. Kita sudah di ujung Prodangdut edisi siang kali ini. Terima kasih pendengar semua yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kita tadi dan juga melalui chat WhatsApp ya. Kita berjumpa kembali di Prodangdut edisi selanjutnya pendengar semua. Dan nanti pada pukul 15 dilanjut lagi sama Kak Ana ya, yang akan terus melanjutkan kebersamaan pendengar semua di sore hari ini dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Dua lagu terakhir yaitu ada Kalia Siska, Info Nemase, dan dilanjut dengan Hamdan ATT, Termiskin di Dunia ya. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih pendengar semuanya dan mengucapkan pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Hari ini di 22 September 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan, dilanjutkan kembali untuk sore

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore ini menyampaikan informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk penanganan krisis ekonomi dan perbankan 1997 hingga 1998 termasuk yang berkaitan dengan program BLBI telah lunas pada Agustus 2026. Menteri Keuangan Sauhasil Nazara mengatakan pelunasan dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia yang disetorkan ke kas negara. Menurutnya, surplus Bank Indonesia berdasarkan audit buku 2025 menjadi penerimaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kementerian Keuangan menerima sekitar 58 triliun rupiah yang salah satunya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban surat utang tersebut.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, informasi yang akan disampaikan untuk pendengar ketika Anda melanjutkan kegiatannya, pekerjaan Anda di saat sore hari ini.
1: Sahabat pendengar Urang Gayo, kentongan berbunyi, tanda kita harus siaga dan peduli. Melalui program Kentongan, kita belajar bersama tentang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi ruang kita bersuara bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, dan masyarakat demi membangun kesadaran dan kekuatan bersama. Inilah Kentongan. Siap sebelum bencana, kuat saat bencana, bangkit bersama setelah bencana.
0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, kalau kata-kata kampanye itu yang terbayang ketika ada pertemuan, ada perkumpulan, dan yang terbayang itu adalah kampanye pemilihan kepala presiden, terus wakil presiden, kepala daerah gitu ya. Itu yang terbayang kalau sudah ada kata-kata kampanye. Namun bagaimana kampanye hidup sehat di program Kentongan untuk saat sore hari ini? Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi itu ada sebuah suara untuk kita bisa sama-sama memahami bagaimana lingkungan kita itu. Dan kita mulai ke semua dari hal yang kecil, tapi sekarang gak mesti harus yang kecil lagi. Semua harus digebrak terus. Karena kalau selalu kita sampaikan bagaimana hidup sehat itu, bagaimana semestinya kita, terlebih ketika ada satu yang terjadi pada satu daerah, satu tempat itu, entah itu bencana alam dan banyak lagi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tentu setelahnya bagaimana kita akan merecovery untuk bisa kembali seperti biasa, untuk bisa hidup berkelanjutan. Kalau sudah hidup berkelanjutan, tentu di turunannya ada hidup yang sehat.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

selamat sore. Dan untuk sore hari ini, yang pastinya bagaimana kita bisa membangun kebiasaan hidup sehat kita walaupun dalam kondisi yang terkadang kita berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, entah itu karena sedang terjadi bencana alam dan banyak lagi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di tempat-tempat kita berada ketika terjadi suatu kejadian di daerah kita tersebut, yang pasti ada tim di sana yang tentunya ingin membantu membangun kebiasaan kita itu untuk kembali seperti sedia kala lagi. Dan berharap juga kita bisa beraktivitas fisik lagi dengan warga sekitar, dengan masyarakat, untuk aktivitas-aktivitas yang ada. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Tapi kalau pola makan pasti tetap diberikan di tempat kita berada, walaupun kondisinya diupayakan oleh pemerintah setempat itu sebagus dan sebaik mungkin, semuanya bisa teratasi, semua tersedia sampai ke air bersih di sana ya. Jadi untuk pola makan kita, memang karena banyaknya orang ketika sedang berada dalam masa transisi dari ketika kita mengalami satu kejadian terus ke kehidupan yang normal lagi, tentu membutuhkan kesabaran kita untuk kita bisa sama-sama kembali seperti sedia kala. Kita bisa kembali ke lingkungan masyarakat lagi di sekitar kita. Kita akan kembali seperti sedia kala lagi, berkomunikasi lagi dengan lingkungan.

0: layaknya di lingkungan yang lama. Pendengar RRI, Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kita punya alasan untuk kembali hidup normal lagi karena kita akan berada di kehidupan yang selanjutnya. Tidak ada terlambat untuk memulai, kita bisa kembali seperti sedia kala lagi. Kita memulainya dari hal-hal kecil lagi dari kita, kemudian kita terapkan lagi ke keluarga dan juga ke lingkungan kita. Untuk kentongan di saat sore ini, selamat sore, kita ke rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya masih bersama dengan RRI Takengon. Kita song-song waktu asar untuk Takengon dan sekitarnya.
1: Sahabat pendengar, urang gayo yang kita sayangi, bencana bisa datang tanpa kita duga. Tapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, resikonya bisa kita kurangi. Terima kasih sudah bersama program Kentongan. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di Kentongan berikutnya. Tetap siaga, tetap peduli, demi tanoh gayo yang aman dan kuat.

Selamat sore pendengar RRI Takengona. Sore hari ini mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar di kediaman, selamat sore. Dan untuk sore hari ini, seperti sebelumnya kita sampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi di waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat.

mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Puyung disertai hujan deras melanda sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Senin 21 September 2026 sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut menyebabkan 8 rumah warga rusak dan berdampak pada 8 kepala keluarga atau 34 jiwa. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops PBBD Aceh Tenggara, pada Selasa 22 September 2026 kerusakan terjadi di 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bambel, Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kecamatan Lawe Bulan. Dari 8 rumah yang terdampak, 7 mengalami rusak sedang dan 1 rumah rusak berat. Selain merusak rumah, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah lokasi.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Anda di Tanoh Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Ya udah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

0: hujan.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat sore untuk sore hari ini. Di antara rangkaian lagu yang Anda dengarkan di saat Anda tengah beristirahat atau ini sedang menuju kediaman, jam pulang kerja untuk nanti sampai di rumah untuk ketemu lagi dengan anggota keluarga yang tadi pagi kita berangkatnya sama-sama sore ketemu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, selamat sore kita ucapkan. Kita menyampaikan informasi yang bisa Anda lihat di laman rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat, sekitar 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino yang intensitas sangat kuat, mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak kekurangan curah hujan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Masih akan banyak rangkaian lagu dan juga informasi yang akan bisa Anda dengarkan di RRI Takengon sore hari ini.

La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: masih menyampaikan informasi lagi pendengar RRI Takengon. Pemerintah Republik Indonesia memperkuat strategi mitigasi bencana alam secara komprehensif di tengah ancaman gempa bumi dan gunung api pada September 2026. Langkah ini bertujuan menggeser paradigma penanganan krisis dari pola reaktif darurat menuju upaya pencegahan dini secara terstruktur. Indonesia berada di jalur wilayah cincin api atau ring of fire yang memiliki lebih dari 120 gunung api aktif serta ratusan sesar gempa. Tingginya risiko tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat guna menekan potensi dampak korban jiwa. Tenaga ahli Bakom Republik Indonesia Dr. Muhammad Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah terus memetakan kawasan rawan erupsi dan potensi ancaman tsunami di Selat Sunda. Menurutnya, kesiapan infrastruktur, evakuasi, serta simulasi darurat harus diperkuat hingga tingkat desa secara konsisten.
1: Liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li. Shh.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Pendengar RRI Take kan selamat sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya Anda sudah dengarkan dan masih terucap selamat sore lagi pendengar RRI Takengon. Untuk informasi selanjutnya nanti kita nantikan di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah.

Selamat sore pendengar RRI Takengona, dan kalaupun sore ini baru bisa mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon karena sudah berada di rumah, tadinya di tempat kerja banyak kemungkinannya begitu ya, diperbolehkan atau tidaknya itu kapasitasnya ada di tempatnya Anda. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi disampaikan, informasi yang berikutnya nanti akan Anda dengarkan pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Berjaringan Aceh. Tadinya sudah banyak yang kita lengkapi satu persatu dan masih akan terus ada sepanjang waktu ini hingga malam, bahkan menemani Anda yang tengah beristirahat atau kegiatan-kegiatan Anda tersendiri.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Oke, kawan akan kita dengarkan lagi informasi seperti yang tadi disampaikan dengan Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh untuk sore hari ini 22 September 2026. Selamat sore pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan uraian-uraian yang kami uraikan pastinya untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh kita jelang sore ini.

Dan pendengar RRI Takengon, pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan untaian informasi yang kami sampaikan sore hari ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
2: Apa tujuannya sebenarnya untuk
3: tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh dan juga ini ada potongan-potongan senjata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
2: Dari Aceh ya?
3: Dibukanya jadwal kan total dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
1: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, di antaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
4: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan, saya juga baru tahu nih, ternyata ada museum perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
1: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini, antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian kami pun juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
5: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Ditlantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
6: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras dari anggota kami.
5: Ditlantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot brong kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern setelah menjalani renovasi. Meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
8: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
7: Oke.
8: Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Gitu, berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
7: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga, salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lok Semawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ewa. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sedang menyerahkan 100 ton ubi. Jalan seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kue, kue itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kue daerah, khas daerah.
1: Dengan pola tersebut, menurut Damanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Damanhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Lok Semawe. Demikian Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: DP 3AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
4: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P. yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Yeah. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lusmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lusmawe.
3: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lhokseumawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, daerah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
5: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
6: Yeah.
5: Jadi kami dari Polres Lhokseumawe ini hal ini sudah lama kita lakukan.
6: Baik.
5: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lhokseumawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan, bahkan pada hari ini. Ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
6: Yeah.
5: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
6: Yeah.
5: Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
6: Yeah.
5: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres Lhokseumawe karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lhokseumawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: MTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya, yang pertama kita harus utamakan conversation-nya.
1: Menurut Gandhis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandhis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Baby Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami ya.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan Bazar Pasar Murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar Pasar Murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan Bazar Pasar Murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah bersihan yang memang bersama-sama tenda kita laksanakan juga setelah berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan sehingga selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagung Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah, Ulia Putra, mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Kami khususnya untuk mencoba mengingatkan masalah-masalah administrasi yang mana setiap permasalahan administrasi ini untuk ketepatannya harus melalui pengadilan negeri yang mana mekanismenya adalah solusi dan tidak ada hal yang tidak bisa
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: TNI di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Lako Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu

0: F-17 bergerak menuju kawasan bumi Sheikh Abdul Rauf Asingkili. Polsek Penanggalan Sebelum Salam kawal pendaftaran. Kembali lagi, Polsek Penanggalan Sebelum Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Personel Kepolisian Sektor Penanggalan bersama jajaran Babin Kaptimas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
2: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
3: Pengajuan
2: dulu, sifatnya kita ajukan. Pencariannya tahun depan.
3: Pencarian tahun depan. 500
2: lebih ya.
3: Ada. Lebih kurang 500 seorang lebih.
2: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol, diblokir. Blokir itu.
3: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari dinas sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami, Babin Kamtibmas, Polsek Penanggalan.
1: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babin Kaptimas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kolom 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Di Takengona baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 hari ini 22 September 2026. Beberapa rangkaian lagi mewarnai suasana sore hingga mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, untuk beberapa saat ini akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilengkapi dengan beberapa rangkaian ini untuk pendengar. Dan selamat sore, kita dengarkan beberapa rangkaian itu untuk menghangatkan suasana sore kita.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Masih diucapkan selamat sore pendengar RRI Takengon hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk untan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo menghangatkan suasana sore. Dan ada yang benar-benar ingin di rumah saja dan menghabiskan waktu bersama anggota keluarga di rumah, atau masih yang jalan-jalan sore menghabiskan waktu sorenya juga bahkan di luar rumah dengan teman-teman Anda. Sambil pulang kerja masih ada yang singgah untuk ngopi, silakan saja untuk Anda menikmati suasana sorenya.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Pendengar RRI Takengon, selamat sore dan juga mengucapkan selamat malam untuk yang sudah malam hari di wilayah Anda. Untuk waktu sekarang, RRI Takengon masih merangkaikan beberapa rangkaian ini dan akan kita dengarkan untuk rangkaian lagu-lagu religi ketika kita akan jelang maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

Selamat malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan untuk malam hari ini rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon merangkaikannya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Sekali lagi sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi nantinya akan bisa Anda dengarkan kembali di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Ada rekan Nur Hasana yang melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih, selamat malam pendengar, dan kita dengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, Gorontalo. Kemudian Batam, Sentul. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang. Ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krux Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
18: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
18: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
18: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Universitas di Malaya. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini

8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabdulisloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pros atau RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pros atau RRI Takengon. Kembali kita jumpa untuk Takengon malam ini usai kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut rangkaian program lainnya juga masih akan terus hadir untuk temani kebersamaan kita selanjutnya. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat malam untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya, temani kebersamaan kita malam ini dengan mimbar agama. Untuk mimbar agama kali ini kami hantarkan dengan judul Judi, Keuntungan Semu, Kerugian Nyata. Hadir menemani kebersamaan kita selanjutnya dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.00.
0: Ya, mohon maaf dengan Pro 1 RRI Takengon, sepertinya untuk waktu sholat isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan dengarkan kumandang azan isya penanda waktu sholat isya tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kepada Azan Isya, tadi kita sudah dengarkan bersama penanda waktu sholat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan lanjut ya, seperti yang Nurul sebelumnya sampaikan, kita akan dengarkan mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia, tema mimbar agama kali ini adalah keuntungan semu, kerugian nyata. Pendengar Radio Republik Indonesia, ada orang yang berharap mendapatkan uang dengan cepat, modal sedikit, berharap mendapatkan keuntungan berkali lipat. Disinilah perjudian sering menawarkan godaan. Apalagi di era digital, judi dapat hadir melalui berbagai bentuk dan promosi yang terlihat seolah-olah memberikan peluang keuntungan. Padahal, di balik janji keuntungan itu, terdapat risiko kehancuran ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, dan hilangnya ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Pendengar, perintahnya sangat jelas, jauhilah, bukan sekedar jangan sering bermain, tetapi jauhi. Allah kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya, bahwa setan melalui khamar dan judi hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa berkata kepada temannya, mari berjudi, maka hendaknya ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pendengar menunjukkan betapa seriusnya Islam memperingatkan umatnya dari perjudian. Pendengar, jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Jika membutuhkan uang, carilah melalui pekerjaan. Jika ingin mendapatkan keuntungan, bangunlah usaha. Dan jika ingin meningkatkan kemampuan ekonomi, belajarlah keterampilan. Rezeki yang diperoleh dengan susah payah tetapi halal jauh lebih baik daripada uang yang datang cepat tetapi membawa kerusakan. Dan bagi keluarga, mari saling mengingatkan. Jika ada anggota keluarga yang mulai terlibat judi, jangan justru mempermalukannya. Ajak berbicara, berikan dukungan dan bantu mencari jalan keluar. Mari kita jauhkan diri, keluarga dan lingkungan kita dari perjudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, cukup dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

93 FM Pro 1 RRI Takengo. Selamat malam pendengar. Untuk malam ini di Takengo malam ini terus menemani kebersamaan kita, dan semoga pendengar juga selalu dalam kondisi sehat dan semangat. Ya, untuk kebersamaan kita juga ditemani dengan beragam pilihan lagu, informasi yang hadir, dan pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Plus 1 Takengon. Mendengar pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Yayasan Plan International Indonesia membahas percepatan penutupan program tanggap darurat dalam audiensi yang digelar di Pendopo Bupati Bener Meriah Selasa 22 September 2026. Pertemuan membahas langkah dan koordinasi penyelesaian program tanggap darurat agar proses penutupannya berjalan terarah serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap sinergi dengan Yayasan Plan International Indonesia tetap terjaga, khususnya dalam memastikan seluruh proses penutupan program dapat terlaksana secara efektif dan optimal. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Baik, selamat malam dan lanjut untuk mini drama menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Nur hantarkan produksi RRI Takengon dengan judul Anti Perjudian.

0: Malam itu hujan turun pelan. Di sebuah kamar, Fajar duduk menatap ponselnya. Di sampingnya, Rian sedang duduk santai. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai Rian sadar. Fajar sudah terlalu lama tersenyum sendiri melihat layar ponsel.
1: Jar!
2: Oi!
1: Kamu kenapa?
2: Kenapa apanya?
1: Senyum-senyum sendiri.
2: Ya, biasalah.
1: Biasa apa? Aku kenal kamu udah lama ya, Jar. Kalau kamu senyum sendiri gitu, biasanya ada dua kemungkinan nih.
2: Apa coba?
1: Dapat uang, apa dapat masalah nih?
2: Aduh, belum dua-duanya kayaknya.
1: Nah, terus apaan dong?
2: Nih, lihat nih.
1: Hah? Judi?
2: Shh, pelan aja.
1: Kenapa harus pelan? Emangnya judi bisa dengar?
2: Ya nggak gitu juga. Udahlah, aku cuma coba sebentar.
1: Sebentar apaan? Dari tadi udah hampir setengah jam loh ini.
2: Ya kan karena belum selesai juga.
1: Kapan selesainya?
2: Bentar, sedikit lagi nih.
1: Nah,
2: apa?
1: Kalimat itu dari tadi sekali lagi.
2: Santai, selalu. Ini beneran terakhir ini.
1: Kalau kalah gimana?
2: Kalau kalah ya berhenti.
1: Kalau menang?
2: Berhenti juga.
1: Bagus, akhirnya ada keputusan yang masuk akal.
2: Nah, sekarang diam dulu. Aku mau konsentrasi nih. Yes.
1: Menang?
2: Menang lah, lihat nih.
1: Wah, lumayan nih.
2: Lumayan apanya? Ini bagus tahu.
1: Ya udah, ambil biar cepat selesai.
2: Sabar sebentar.
1: Sebentar apa lagi?
2: Kalau sekali lagi menang, bisa lebih banyak lagi nih.
1: Wait. Gak gitu, bro. Tadi kamu bilang kalau udah menang berhenti. Terus ini apa lagi?
2: Ya iya emang.
1: Kamu kan udah menang. Nggak ada apa-apa lagi, menang banyak.
2: Itu dia. Betul.
1: Terus berhenti?
2: Betul.
1: Terus?
2: Ya, setelah menang, ya sekali lagi.
1: Jar.
2: Santai. Aku tahu batas kok.
1: Batas itu kamu yang bikin atau permainan ini?
2: Ya aku dong yang bikin.
1: Yakin?
2: Ya iyalah, yakin.
1: Ya udahlah, tapi kalau nanti kalah, jangan salahkan siapa-siapa ya.
2: Ya enggak lah, selalu aja. Aku ini lagi hoki nih.
1: Orang kalau sedang hoki memang biasanya merasa tidak pernah terkalahkan.
2: Ya karena memang lagi hoki, mau apa lagi coba? Ya.
1: Nah lo.
2: Udahlah, enggak apa-apa.
1: Kan, aku bilang juga apa, berhenti aja.
2: Ini bisa nih, satu kali lagi nih.
1: Kamu kalah sekali?
2: Iya.
1: Terus?
2: Ya, balik lagi.
1: Balik kemana?
2: Ya, balik modal lah.
1: Kamu baru menang loh.
2: Ya kan, terus tadi kalah.
1: Makanya berhenti.
2: Ya kalau misalkan berhenti sekarang, yang hilang ya hilang.
1: Ya memang.
2: Ya udah, aku mau ambil lagi nih.
1: Jar, uang menang yang ada tadi masih ada?
2: Ada sih sebagian tapi.
1: Ya udah ambil aja yang itu.
2: Enggak gitulah, belum.
1: Belum apa?
2: Aku mau tambah dikit lagi.
1: Lah ini anak, untuk apa?
2: Jadi kalau menang nih, biar bisa lebih besar lagi.
1: Ini udah di luar prediksi BMKG, mulai berubah.
2: Berubah? Berubah kayak gimana?
1: Tadi kamu main karena ingin menang. Sekarang kamu main karena tidak mau menerima kekalahan.
2: Ya iya, itu kan sama aja.
1: Tidak sama.
2: Ah, udahlah. Atur-atur aja nih Rian nih. Atur sana hidup kamu. Aduh.
1: Sudah, Jar.
2: Duh, bentar.
1: Kalah lagi?
2: Kayaknya sih ya nih.
1: Udahlah, berarti.
2: Ah, bentar lah.
1: Jar, denger gak sih?
2: Aku ini bisa balikin nih. Kamu duduk manis aja di sini, slow aja, jangan gerak, jangan ganggu aku.
1: Lah, ini anak bebal bedah. Terus gimana caranya?
2: Ya apalagi, main lagi dong.
1: Itu bukan jawabannya, Jar.
2: Ya terus aku mau gimana?
1: Ya berhentilah.
2: Ah, kamu gampang ngomong doang.
1: Ya memang, karena yang menekan tombol dan main kan bukan aku.
0: Fajar terdiam. Ia membuka dompet.
1: Jar.
2: Apa? Tenang. Masih ada kok.
1: Berapa?
2: Ya, cukuplah.
1: Cukup untuk apa? Sebiji permen.
2: Ah, sekali lagi nih.
1: Jangan, udah dong, cukup.
2: Aku cuma depo dikit lagi, dikit aja.
1: Itu uang apa?
2: Ya, uang. Masa ya daun?
1: Iya, aku tahu itu uang. Maksudku uang siapa?
2: Ya uangku lah. Masa iya uang tetangga ada sama aku? Aneh aja kamu nih.
1: Jar.
2: Apalagi?
1: Itu uang listrik kan?
2: Iya, ini uang listrik.
1: Kamu pakai untuk judi?
2: Ya kan cuman pinjal. Aku pasti bisa balikin kok.
1: Jangan, Jar.
2: Santai aja ngapa sih, ah. Kalau aku menang, langsung aku ganti.
1: Kalau kalah?
2: Ini gak bakal kalah pokoknya.
1: Kamu tadi juga bilang gak akan kalah. Buktinya?
2: Yan, aku cuma butuh satu kali kemenangan. Udah.
1: Untuk apa? Menang banyak lagi?
2: Ya untuk balikin yang tadi lah.
1: Terus kalau udah kembali?
2: Ya aku berhenti.
1: Serius?
2: Iya, serius.
1: Aku serius, Jar. Jangan pakai uang listrik lah.
2: Iya, tahu.
1: Kalau memang tahu, kenapa tangan kamu masih pegang uang itu?
2: Ya, karena aku mau menyelesaikan yang ini.
1: Judi tidak menyelesaikan masalah.
2: Aku tuh cuman butuh nasihat. Aku gak butuh ceramah.
1: Gak gitu, Jar. Aku sedang mencegah kamu bikin masalah yang lebih besar.
2: Iya. Sekali lagi nih.
1: Jar.
2: Sekali lagi.
0: Fajar menatap layar. Tangannya perlahan turun. Ia menatap ke arah dompet. Kosong.
2: Habis.
1: Jar.
2: Habis semuanya nih.
0: Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sampai suara ayah terdengar dari luar kamar. Jar!
2: Iya ya.
0: Uang listrik yang ayah titip tadi, besok terakhir harus dibayar ya. Jar!
2: Iya ya.
0: Kenapa diam?
2: Uangnya udah habis ya.
0: Hah? Habis? Maksudnya gimana?
2: Iya habis.
0: Kamu pakai? Atau gimana nah?
2: Iya ya.
0: Untuk apa? Jajan?
2: Untuk judi.
0: Astagfirullah nah. Fajar. Hujan masih terdengar. Fajar menunduk. Rian tak lagi bercanda. Fajar?
2: Maaf ya.
0: Ayah belum tanya soal maaf. Ayah tanya kenapa?
2: Ya aku pikir tadi bisa menang.
0: Terus?
2: Awalnya menang.
0: Terus?
2: Ya terus kalah ya.
0: Terus kamu lanjutin?
2: Iya ya.
0: Kenapa?
2: Karena aku mau balikin uang yang kalah itu.
0: Terus?
2: Ya jadinya habis ya.
0: Fajar, uang itu ayah titipkan karena ayah percaya sama kamu. Bukan karena ayah tidak punya tempat lain untuk menyimpannya.
2: Ya, Fajar tahu ya.
0: Kalau kamu butuh uang, kenapa nggak bilang?
2: Karena Fajar malu ya.
0: Malu meminta bantuan ayah, tetapi tidak malu mempertaruhkan uang yang ayah titipkan.
2: Maaf ya, maaf.
0: Ayah kecewa. Bukan karena uang listriknya habis. Uang itu bisa kita cari lagi, bisa ayah cari. Ayah kecewa karena malam ini kamu memilih percaya pada perjudian daripada percaya sama ayah.
2: Fajar benar-benar salah ya, maaf ya.
0: Ayah tahu kamu salah. Yang ayah nggak tahu, apakah besok kamu masih akan mengulanginya?
2: Janji enggak ya?
0: Jangan jawab karena sedang takut. Jawab karena kamu memang ingin berhenti.
2: Iya, Fajar ingin berhenti.
0: Kalau begitu, buktikan sama ayah. Ayah pergi, Fajar tetap diam. Beberapa detik kemudian, Rian duduk di dekatnya.
1: Jar,
2: aku malu, Yan.
1: Aku tahu.
2: Tadi, aku merasa sedang mencari uang. Sekarang aku sadar. Aku malah membuat masalah.
1: Kamu bukan cuma kehilangan uang, tapi...
2: Tapi apa?
1: Kepercayaan ayahmu juga ikut hilang.
2: Iya sih.
1: Tapi belum terlambat.
2: Apa iya? Menurut kamu kayak gimana?
1: Menurutku, asal kamu benar-benar berhenti.
2: Iya, aku mau sih.
1: Sekarang?
2: Iya, sekarang.
0: Ponsel Fajar kembali berbunyi. Fajar melihat layar. Permainan itu masih terbuka. Masih ada kesempatan. Masih ada godaan untuk mencoba.
2: Ya, Nyet, Nyet.
1: Apa?
2: Kalau aku coba sekali lagi?
1: Ini ada bebalnya. Udah di luar batas. Belum sadar juga.
2: Ya, aku belum selesai.
1: Aku tahu. Kalau menang, kamu bilang mau berhenti. Kalau kalah, kamu bilang mau balikin modal. Kapan selesainya, Jar?
2: Berarti aku nggak boleh mencoba sama sekali nih?
1: Tidak boleh.
2: Ya, kenapa?
1: Karena kamu sudah tahu akibatnya, kan? Apa kejadian dengan ayah tadi? Kamu belum sadar?
2: Iya sih.
1: Jar. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang ini. Tapi juga jangan tambah masalah lagi.
2: Yaudahlah, cukup.
1: Yakin?
2: Yakin. Kali ini aku gak mau ada kata sekali lagi dari mulutku. Cukup.
0: Malam itu, Fajar belum menyelesaikan semuanya. Uang listrik masih harus dicari. Kepercayaan ayahnya harus dibangun kembali. Dan kesalahan yang ia lakukan harus ia pertanggungjawabkan. Tapi ada satu hal yang berubah. Fajar akhirnya berhenti mengejar apa yang sudah hilang. Karena dalam perjudian, kekalahan sering membuat seseorang berpikir, kalau saya coba sekali lagi, mungkin semuanya kembali. Padahal, satu kali lagi bisa menjadi dua. Dua bisa menjadi berkali-kali. Dan tanpa sadar, yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar uang, kepercayaan keluarga, waktu, kesempatan, dan masa depan. Kalau Anda sedang berada di titik yang sama, dan dalam hati masih muncul kalimat, sekali lagi saja, berhenti sebentar. Jangan tekan apapun. Jangan tambah. Jangan kejar uang yang sudah hilang dengan mempertaruhkan uang berikutnya. Karena tidak ada kemenangan yang sebanding dengan kehilangan keluarga dan kepercayaan orang-orang yang menyayangi kita. Berhenti bukan berarti kalah. Kadang, berhenti adalah satu-satunya cara untuk menang sebelum semuanya terlambat. Jangan tunggu semuanya hilang, baru berkata cukup. Katakan cukup sebelum terlambat. Perjudian tidak pernah menjanjikan masa depan. Masa depan dibangun dari pilihan yang kita ambil hari ini.

Baik, selamat malam semua untuk Anda pendengar di Takengon malam ini. Pilihan lagu dan informasi lainnya juga terus akan hadir. Dan menemani kebersamaan kita, Nur, ada beberapa informasi ya. Kali ini Nur sampaikan informasi berkaitan dengan pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI senilai 218,3 triliun kepada Bank Indonesia BI telah dilunasi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Menkyu Suhasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Menurut dia, pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter 1997-1998. Menkyu menambahkan pelunasan obligasi tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 lalu. Suhasil mengungkapkan saat BI mengalami surplus dalam operasinya, sebagian diserahkan kepada kas negara sebagai PNBP, dan meski begitu, Menkyu menegaskan pelunasan ini tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban pada obligor maupun debitur BLBI. Menurut dia, pemerintah tetap berhak meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan kewajibannya. Pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menangani dampak krisis moneter 30 tahun lalu. Baik, semangat selalu dan selamat malam untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya, kali ini pendengar dikabarkan Kementerian Agama resmi meluncurkan logo, tema, dan rangkaian kegiatan Hari Santri 2026. Peringatan tahun ini menjadi momentum satu dekade Hari Santri sekaligus penguatan lembaga pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan peringatan Hari Santri sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun, namun kehadiran negara melalui agenda resmi Kementerian Agama memberikan makna berbeda dalam peringatan tahun ini. Nasaruddin mengatakan Hari Santri 2026 memiliki nuansa berbeda seiring hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said juga baru dilantik untuk memimpin lembaga tersebut. Nasaruddin mengatakan Basnang memiliki latar belakang yang dekat dengan dunia pesantren. Pada peringatan tahun ini, Kementerian Agama mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Tema tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang dimulai pada 22 September 2026. Baik, untuk menemani kebersamaan kita terus untuk malam ini. Ya, untuk lagu, informasi lainnya juga kembali hadir. Dan untuk Anda

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama Weishutz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Weishutz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pembangunan jembatan Keken yang berlokasi di Desa Belang Panu, Kecamatan Siaha Utama, Kabupaten Bener Meriah, resmi dimulai. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh tim Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda berkolaborasi dengan jajaran Kodim 0119 Bener Meriah, Selasa 22 September 2026 hari ini. Pada tahap awal, di lapangan memfokuskan pekerjaan pada pembangunan abutmen atau fondasi penahan jembatan di kedua sisi sungai. Jembatan tersebut memiliki panjang bentang 42 meter dan direncanakan menggunakan konstruksi jembatan Bailey, yakni sistem rangka baja yang kokoh serta relatif cepat dalam proses pemasangannya. Komandan Kodim 0119 BM Letkol R. Febri Adianto SH mengatakan, pembangunan jembatan Keken merupakan bentuk nyata kehadiran TNI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses penghubung. Menurutnya, konstruksi jembatan Bailey dipilih karena memiliki struktur yang kuat dan proses pemasangan yang relatif cepat, sehingga diharapkan dapat segera memulihkan konektivitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga. Warga berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera rampung sehingga aktivitas masyarakat kembali normal, termasuk distribusi hasil bumi dan akses anak-anak menuju sekolah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda, seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Sekarang itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam, Ruang Rindu lanjut menemani kebersamaan kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa kabar? Semoga selalu semangat, bahagia setidaknya ya, dengan beragam aktivitas-aktivitas yang pendengar lakukan. Ya, santai saja kalau jam-jam seperti ini, karena sudah di jam istirahat malam juga. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Ruang Rindu malam ini juga kembali kami ajak Anda untuk bergabung di nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, ada pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon. Oke, sepertinya terputus ya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur mau coba sapa yang gabung lewat WhatsApp nih ya, panggilan WhatsApp, Nur coba. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Oke, halo. Kenapa ya? Nggak kedengaran. Halo. Oke, mungkin ini ya. Nggak tahu tak kenapa. Iya, halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kayaknya memang belum bisa sih untuk panggilan WhatsApp, tapi nanti di lain waktu bisa coba. Mungkin telepon biasa aja dulu, sambil nanti kita coba diskusi sama tim teknik ya, gimana kalau bisa lewat WA-nya itu bisa kedengaran suaranya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, beberapa pilihan lagu langsung ada Aku Tak Biasa dari Alda, selanjutnya menemani kebersamaan kita.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI,

0: Informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa. Selalu hadir, selalu bersama rakyat. Menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik, hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam semuanya, dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Talking One, ada pesan WhatsApp yang masuk. Ada Mak Selfie. Ya, assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, selamat malam. Semangat selalu untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sambil kita dengerin beberapa lagu nostalgia, sambil menghantarkan juga untuk beberapa informasi berkaitan dengan beberapa penyanyi-penyanyi legend lah setidaknya, yang karyanya itu masih cukup dikenal hingga saat ini. Ya, salah satunya Atik CB ya, yang baru saja kita dengarkan untuk lagunya tadi dengan judul Di Mana Dirimu. Titik Prastiyawati yang lebih dikenal dengan nama Atik CB, salah satu penyanyi asal Indonesia yang memiliki hits terbanyak di industri musik Indonesia. Populer sejak era 80-an sampai 2000-an awal, dan penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara yang khas ini dikenal dengan gayanya yang ekspresif. Dan dia juga konon dikenal melalui sejumlah lagu hitsnya seperti Risau, Ah, Permohonan, Suka-suka gitu. Kemudian Terserah Boy, Kau di Mana, Terapung, yang konon ya masih sering ya terdengar di radio-radio. Dan bahkan beberapa di antara lagu Atik CB juga direkam ulang oleh artis lain. Baik, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ada yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Nur Sapa, assalamualaikum. Iya, selamat malam. Ruang rindu. Dengan siapa ini? Oh, Bang Joy, apa kabar Bang Joy? Iya, kenapa ya Bang Joy kok suaranya berisik? Kalau gini gimana?
1: Jaringan.
0: Iya, mungkin. Oke, Bang Joy mau apa ya? Mau sapa-sapa siapa?
1: Halo?
0: Iya, suaranya enggak gitu jelas. Oke. Bang Joy lanjut. Halo? Mau sapa-sapa siapa? Halo.
1: Halo, halo juga.
0: Iya, mau sapa-sapa siapa? Lanjut aja Bang Joy.
1: Dari The Mercies lagunya. Judulnya dari Mercies, judulnya Gara-gara Cinta Bayar Cinta.
0: Oke. Apa tadi ibarat hati?
1: Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta.
1: Dari The Mercies.
0: The Mercies. Oke, gara-gara cinta. Nur coba cari.
1: Ada. Dapat.
0: Mungkin dapat The Mercies gara-gara cinta.
1: Pengusaha caranya itu Mbak Nur Scorpio itu. Dan itu semua pilihan harus.
0: Ya.
1: Dan bapak pilihan kita tetap Scorpio itu. Dan untuk semua pilihan setia RI Takengon ini mantinya berada. Saya ucapkan semoga setelah itu mereka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga buatnya Bang Joy ya di Ponsai. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, gak tahu kenapa ya suaranya itu kayak agak-agak pecah gitu. Tapi Nur coba putar-putar itu masih sama. Untuk yang telepon lewat WA, Nur belum dapat caranya nih gimana bisa masuk. Oke, halo. Oke, sepertinya nggak bisa ya. Telepon biasa aja mungkin untuk sementara waktu. Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ya?
0: Bunda Nur? Bukan ya? Bunda Hana?
2: Iya.
0: Oke, Bunda Hana. Oke, apa kabar Bunda Hana?
2: Gimana Kak? Ini Kak Nur, Kak?
0: Iya, Nur Hasana.
2: Iya.
0: Jadi gimana kabar malam ini Bunda Hana?
2: Kabar baik.
0: Om sehat?
2: Belum, masih sakit.
0: Moga cepat sehat pulih ya.
2: Iya.
0: Demam ya Bunda ya?
2: Iya, demam Kak. Semua demam. Janji kemarin kami kan mau ke situ.
0: Iya.
2: Menjanjian sama Bang Ari biar nggak apa keder nyari itu kan pernah ke situ nggak ketemu kan padahal cuma dekat di Loh Kuning. Kemarin sudah janjian, saya tahu sakit.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya nggak jadi. Tapi Kak Nur sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, insya Allah semoga Bunda
2: bisa aktivitas terus.
0: Bunda Hana juga gitu, sekeluarga.
2: Iya Kak Nur. Tapi kita belum pernah ketemu ya.
0: Kayaknya belum sih, kalau sama Bunda Hana Nur belum pernah ketemu. Yang
2: tapi Bunda tahu Kak Nur.
0: Oh iya. Pernah lihat gitu.
2: Kan kemarin Kak Ana ngirimin foto. Terus yang nggak tahu yang sebelah kanan dekat Kak Yati itu. Seperti yang nggak tahu Kak Yati.
0: Sama sekali nggak pernah ngeh gitu.
2: Maksudnya. Suaranya aja, terus wajahnya itu belum familiar gitu. Karena kan Kak Nur suka bawa acara apa sih namanya, jadi suka lihat gitu.
0: Acara apa itu?
2: Yang bawa di YouTube itu Kak Ana, ada Kak Ana juga. Oh. Bang Cibro yang dulu sih.
0: Betul.
2: Kak Nur apa Kak Selvi sih itu?
0: Nur ada, Selvi ada.
2: Ada kan? Terus di sebelah Kak Nur satu lagi gak tahu.
0: Ini foto yang mana ya dikirim? Foto yang mana ya kira-kira dikirim?
2: Iya.
0: Halo Kak? Iya, kira-kira foto yang mana gitu maksudnya yang dikirim?
2: Foto yang ulang tahun kemarin.
0: Oh, ulang tahun kemarin.
2: Habis Kak Nur, Bang Fajri.
0: Iya.
2: Habis Bang Fajri, Tani. Habis Tani, Bang Cibro ya.
0: Oh iya, putu kami lagi.
2: Terus habis Bang Cibro. Pokoknya terus kemarin wajahnya yang gak tahu tuh Bang Ari. Bang Ari rupanya yang di sebelah Bang Budi.
0: Oh iya.
2: Kalau Bang Yasman udah tahu dari dulu. Oke Kak.
0: Oke deh, siap Bunda.
2: Enak lagunya. Yang udah milih lagu apa aja Kak?
0: Masih satu pilihan sih yang Nur terima, The Mercies, Gara-Gara Cinta. Ini mau langsung hadir diputerin.
2: Lagunya dari Ratih Purwasi saja. Apa aja boleh.
0: Ratih Purwasi.
2: Kak Nur pilihin aja.
0: Oke, siap.
2: Oke.
0: Siap, oke.
2: Lagunya buat semua aja. Yang sakit cepat sembuh.
0: Amin.
2: Yang kecapean banyak istirahat. Biar sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang habis bekerja, istirahat, tidur, cepat-cepat. Sementara kita ini yang begadang ya.
0: Iya, begadang dulu.
2: Belum begadang jam segini.
0: Oh iya, kalau begadang biasanya jam 12, jam 1 gitu ya.
2: Jadi malam Bunda begadang, enggak ada tidur.
0: Kenapa? Demam, Om?
2: Om. Demamnya, Masya Allah.
0: Jadi harus dikompresin apa?
2: Mungkin 39 gitu. Mungkin itu.
0: Oh.
2: Tadi siang juga, karena kan ambil obat hujan.
0: Iya.
2: Ada adik bawa dari puskesmas. Hujan tadi. Terus salamnya buat Kak Ana, buat kru penyiar semua lah, buat penyiar semua, terus pendengar semua. Untuk Kak Nur, selamat juga, sampai tuntas, jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Dan kita Kak Nur, berhubunglah.
0: Murum-murum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bunda Hana, moga Om-nya cepat sehat ya. Karena memang sekarang ini apa namanya, musim sakit gitu ya. Jadi kayaknya gampang sekali orang-orang itu demam terus apa, karena musim, bukan musim sakit sebenarnya. Tapi musim peralihan, Nur ngomongnya apa sih kalau musim sakit, sejak kapan ada musim ya? Jadi ada musim sakit maksudnya sejak kapan? Kayak musim peralihan gitu, jadi banyak mungkin beberapa orang yang punya daya tahan tubuh rendah itu demam, batuk, pilek, terus apa ya, badannya sakit-sakit gitu ya. Nur udah sih sebulan yang lalu itu juga kayak gak berhenti-berhenti. Jadi baru sehat seminggu udah kumat lagi, baru sehat seminggu udah kumat lagi. Ini udah mulai fit tapi kayak udah mulai radang-radang lagi hidung. Ya Allah, memang ya. Jadi kalau yang lagi sakit intinya sih cepat sehat aja, cepat pulih aja semuanya. Dan semangat gitu ya. Ada juga sih yang bilang kenapa kita itu kadang-kadang mudah ini ya, mudah terganggu imun tubuhnya, karena ternyata juga ketika kita lumayan stres gitu ya, itu imun tubuh juga bakal keganggu, jadinya enggak ini ya, susah gitu untuk menangkal virus-virus di badan kita dan sebagainya, akhirnya mudah terpapar flu, batuk, demam dan sebagainya di cuaca ekstrim seperti sekarang. Jadi ketika pikiran jauh dari kata stres lah, katakan kita bisa mengolah stres dengan baik, itu biasanya juga tubuh bisa merespon segala sesuatunya itu dengan baik pula. Jadi kalau misalnya agak stres-stres, bisa dibagi-bagi stresnya sama orang. Biar gak stres-stres sekali gitu ya. Dan ya ada yang bilang juga sih, rutin olahraga juga jadi salah satu hal yang baik untuk meningkatkan imun tubuh, daya tahan tubuh gitu. Jadi kalau misalnya udah seminggu, sebulan belum pernah olahraga ringan, coba lagi gitu. Ya ada yang bilang sama Nur sih, ece-ecenya Nur kan menyampaikan, walaupun Nur kadang-kadang olahraganya juga gak apa gitu ya. Intinya sih ya semoga semua pendengar Pro 1 RRI Takengon sehat selalu, semangat selalu untuk menjalankan segala sesuatu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Vimba Raya.
2: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah, suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor, seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: 21 menit kita sudah lalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malam semakin larut untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon yang sudah tarik selimut juga dengan cuaca yang semakin dingin menyapa tubuh ya. Ya, semoga pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon juga selalu apa ya, bisa tetap inilah, tetap semangat selalu gitu setidaknya. Terima kasih Mak Selvi memperjelas putu yang dimaksud oleh Bunda Hana tadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang lihat putunya gitu ya, memang Nur itu di sebelah Ica. Jadi Ica tuh apa ya, tim siaran lah yang baca keberseluruhnya, ada juga suaranya gitu ya. Itu di ujung, terus Nur, ada Fazri, ada Pani, penyiar RRI Limbaraya, ada Bang Cibro di situ, terus di depannya ada Gio, penyiar Pro 2, Erik juga yang dulu di Limbaraya sekarang udah di Pro 2, terus ada Rian, Katim Siaran, di depan Rian itu ada Bapak Kepala RRI Takengon gitu ya, kalau kita ambil sisi dari sebelah kiri dulu. Terus di depan Bapak Imam itu ada dua penyiar cilik yang rutin mengisi program Idola Indonesia Layak Anak setiap minggu pukul 10, ada Naya dan juga Yumna. Kemudian di sebelah Rian, di belakang Pak Imam, itu ada Ibnu, penyiar RRI Limbaraya. Kemudian ada Yasman, penyiar Limbaraya. Ada Bang Ari Azhari ya, penyiar Pro 1 RRI Takengon. Di depan Bang Ari ada Kak Ana. Terus di belakang Kak Ana, di sebelah Bang Ari ada Bang Budi. Terus ada Kak Ayu juga yang sekarang di Pro 2, dan di ujung ada Yati. Jadi lebih kurang itu sih. Ini komponennya sebenarnya gak lengkap ya, karena Selfie gak masuk putu waktu itu karena ada kegiatan di lapangan. Terus ada siapa lagi yang belum masuk ya di putu ini? Kayaknya sih rata-rata udah pada masuk ya, kecuali si Selfie. Karena kemarin itu ada kegiatan di luar. Dia sebenarnya datang sih, cuman kami ngambil putunya itu harus selesai prosesi penyulutan obor triprastia, jadi nggak bisa ikut. Pikirnya disisip gitu nanti ya, semoga bisa. Oke, jadi itu sih lebih kurang ya Bunda Hana. Kalau Bunda Hana perhatikan putunya dari sebelah kiri pandangan kita gitu ya, dan kami foto di ruangan Pro 2 RRI Takengon waktu 11 September lalu. Baik, ada pendengar kita juga yang sudah masuk kembali. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Abah.
1: Selamat malam. Memang suaranya kalau Sinur itu jelas banget memang.
0: Hah?
1: Tapi kalau suara Sinur jelas banget. Kalau suara yang masuk itu nampaknya memang agak ini dia.
0: Oh, pecah ya Abah ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin tuh ya, suara yang nelpon jelas, suara penyiarnya yang kecil ya.
1: Betul. Kalau ini sekarang nampaknya sudah kembali. Ya, sudah kembali sekarang.
0: Pecah.
1: Ini apakah suara Abah juga begitu? Barangkali ada yang monitor, coba tolong nanti dihitungkan kan. Mungkin ada perangkat kita yang kurang itu ya.
0: Tapi kalau Nur dengar suara Abah sih kayaknya jelas dibandingkan
1: jelasnya
0: suara
1: Bang Joy apa, tadi. Jelasnya ke situ apa keluarnya nggak jelas kan bisa saja jadi mungkin.
0: Oh iya juga.
1: Mungkin ya, dari pendengarnya ya.
0: Nanti bisa bantu ya, respon mungkin.
1: Bantu
0: ya.
1: betul begitu.
0: Seperti apa? Oke.
1: Oke, gitu aja. Ini rupanya Anan Awan masih di dan masih di apa ya? Masih di Mekah ya, masih di Madinah ya.
0: Anan Awan mana nih, Abah?
1: Yang di Bebesen.
0: Enggak, Mama, alhamdulillah udah pulang.
1: Udah pulang. Alhamdulillah. Itulah. Saya kan lihat posting-postingannya begitu kan, ini lagi nampaknya Houthi pun masih mulai kami itu kan nyerang ke sana, itu saya pikir ini kok masih di sana nanawan ini.
0: Insya Allah semuanya lancar lah Abah, karena yang pulang pulang, yang berangkat berangkat, lanjutannya
1: itulah. Mudah-mudahan jangan terjadi apa-apalah ya.
0: Iya, amin.
1: Yang menyerang ini pun ya hendaknya yang itu ya, tempat-tempat suci ini janganlah ya sampai di itu ya.
0: Iya benar Abah.
1: Oke lah, salam aja lah untuk itu Mas Yasinnya, katanya yang apa itu Om Yasin yang lagi gak sehat ya, semoga diberi kesembuhannya.
0: Amin.
1: ingin begitu segera. Dan ini nampaknya keamanan duka kemarin sudah beberapa kali ada kedengaran suaranya. Alhamdulillah berarti sudah sembuh kan begitu ya.
0: Oh, Kak Amoy sudah pernah masuk. Alhamdulillah.
1: Sudah pernah masuk. Masjidnya juga yang saya lihat kemarin itu masih terlentang begitu. Kemarin abah lihat itu foto barengnya itu tambahan. Tambah muda gitu kan.
0: Tadi juga ke kantor Bang Cibro.
1: Ya salam aja lah nanti karena dari radio Timbarayanya enggak pernah nyampe lagi ke
0: Takengon.
1: Tunti, iya, karena memang kalau apa kan dari 90,1-nya ya, bukan dari digitalnya yang ya.
0: Nanti coba Nur, ini ya moga tim teknik juga dengar malam ini. Jadi kenapa ada apa gitu?
1: Iya betul, ya itu aja ya. Supaya nanti bisa di karena jadi mananya. Tadi siang ada kedengaran itu dari Mas Arinya itu menerima telepon lewat WA satu kok bagus itu. Masuk bagus ya. itu berarti bisa gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa gitu ya. Kita doakan.
0: Semoga Abah.
1: Iya. Oke, gitu aja lah.
0: Siap.
1: Masih ada waktunya sih.
0: Masih
1: 30 menit lagi.
0: 30 menit lagi.
1: Cinta Anak Kampung aja coba diputarkan itu.
0: Cinta Anak Kampung, Nur coba cari.
1: Oke, ya Mirta. Ya, salam ke Mas Jai. Mungkin belum tidur dia juga itu. Ini apa ini malam ini biasanya jam 8 sudah ngelalu udah berapa kali mimpi ini kok masih belum bisa tidur juga ini. Entah apa juga ini.
0: Ada apa Abah?
1: Gak tahu apa kebanyakan ngopi, gak tahu juga.
0: Kayaknya apa jarang ngopi lah.
1: Enggak juga. Abah kan setengah 4 pagi sudah ngopi.
0: Oh gitu.
1: Setiap pagi itu gak pernah enggak itu. Oke lah, salam aja. Sehat semuanya.
0: Siap.
1: Makasih Regen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Abah Patumba. Iya, mungkin mendengar bisa respon ya gimana suara Abah nih tadi waktu pendengar mungkin dengerin gitu. Apakah clear? Kalau memang clear berarti ada kendalanya di Bang Cuy tadi. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Iya, dengan
2: apa kabar Kak Nur? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan Mas Boy.
2: Ya Kak Nur.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun Kak Nur.
0: Alhamdulillah. Mas Boy tadi ada dengar Abah nelfon, gimana suara Abah di radio?
2: Gimana Kak Nur?
0: Suara Abah Patumba tadi waktu gabung di Pro 1 Takengon itu Mas Boy dengernya gimana di rumah?
2: Dengar Kak.
0: Suaranya?
2: Aku ada radio ini Kak.
0: Jelas suaranya?
2: Jelas Kak.
0: Jelas ya, cuman di Bang Joy tadi ya mungkin gak gitu jelas ya.
2: Cuman suara handphone-nya ini kurang kecil suaranya Kak.
0: Suara siapa nih kecil, suara Nur?
2: Suara Kak Nur.
0: Oh, nerimanya yang kecil ya. Oke deh, siap. Mas Boy mau sapa-sapa siapa?
2: Salam-salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Dan Bunda Ana, Kak Yati, Kak Yati, Kak Hayi, Kak Bunda Ana, Kak Viola, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kadrat, Bang Yus, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Amoy, semoga sehat selalu Kak ya.
0: Amin.
2: Kita doakan Kak ya.
0: Amin.
2: Bang Cibro yang sedang
0: sakit. Pokoknya buat semuanya ya Bang Kak, ya.
2: Semuanya Kak. Tuh Kak Anit Kak, satu lagi Kak.
0: Apa
2: Kak
0: itu?
2: Fatma di atas saya Kak ya. Tuh.
0: Iya.
2: Suaranya kecil kali Kak, terima kasih Kak. Lagunya belum Kak ya?
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya... Lagunya apa Kak?
0: Nggak tahu.
2: Lagunya dari Rakit Uwasi Kak, Pengantar Tidur Kak.
0: Pengantar Tidur ya.
2: Pokoknya terserah Kakak judulnya Kak.
0: Terserah? Oh, dari Rati, tapi terserah judulnya apa.
2: Judulnya kakak yang milih Rati Kruasi, kak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh untuk lagunya. Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad, Inginnya Begini Jadinya Begitu dari Rati Purwasih.

tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepuh karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di penghujung ruang rindu menemani kita untuk malam ini. Dan Nur akan sudahi untuk kebersamaan kita dengan dua pilihan lagu yang akan hadir. Ada Dewi Yul dengan Kau dan Aku Sama. Nanti juga akan ditutup dengan lagu nostalgia lainnya dari Deloitte. Kini ku mengerti.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

Baik, pendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat, selamat malam untuk semua. Dan kini akan lanjut untuk di Dong Gayo menemani kita, menutup jumpa kita di Takengon malam ini bersama Pro 1 RRI Takengon.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu juala yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Katu, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Ridwan Qori. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Majlis yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan jiwa kita untuk terus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan kita di permukaan bumi ini kecuali semata beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kehadiran kita ke masjid ini dengan menggunakan kendaraan kita di jalan raya, menggunakan lampu-lampunya, perangkat-perangkatnya, itu seluruhnya adalah ibadah. Perjalanan kita yang jauh dari rumah kita ke masjid ini adalah ibadah. Bincang-bincang kita, cengkrama kita dengan istri di dalam kendaraan kita itu juga ibadah. Kita bertegur sapa di perjalanan dengan saudara-saudara kita, mengumbar senyum, keramahan, itu adalah ibadah. Kita bekerja nanti setelah saat subuh kita pulang ke rumah. Kembali kita nikmati kendaraan kita atau perjalanan kita ke rumah, itu adalah ibadah. Di rumah kita buka pintu rumah kita, baca doa, ibadah. Kita saling melayani di rumah itu dengan keluarga kita, ibadah. Jadi tidak ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kecuali ibadah. Semua itu mentaati Allah. Ketika kita bekerja, baik secara mandiri, wira swasta, ibadah. Bekerja dengan negara, baik sebagai pimpinan maupun sebagai pegawai. Dan semuanya itu adalah ibadah. Tidak ada yang kita lakukan kecuali seluruhnya adalah pengabdian kepada Allah. Secara umum Al-Quran menjelaskan kepada kita, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu majlis, dalam setiap aktivitas kita, setiap tarik ulur napas kita, setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan menggerakkan anggota tubuh kita, semua itu harus kita niatkan, harus kita pastikan
itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah ini harus seperti itu. Tidak ada ruang di dunia ini, tempat-tempat di alam raya ini yang sunyi dari pengabdian kepada Allah. Pergi kita memancing, katanya untuk refreshing, menenangkan jiwa kita, itu juga ibadah. Menyenangkan kita, karena kita menikmati setiap saat fasilitas yang Allah berikan. Tak satu pun kehidupan kita ini sunyi dari fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Maha Benar ketika menyatakan di dalam Al-Qur'an itu, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mau hitung betapa besar banyak nikmat Allah itu, kamu tidak sanggup menghitungnya. Karena tidak ada yang kita nikmati selaku hambanya, selaku manusia di permukaan bumi ini, kecuali dengan fasilitas yang Ia berikan. Kalau Allah bertanyakan kepada kita tentang betapa fasilitas Allah itu ada, Dia pertanyakan juga kepada tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, bahwa nikmat Allah itu dalam diri kita juga tidak terkira jumlah betapa banyaknya itu. Karena itu majlis yang minta Allah

Apakah perjalanan hidup kita ini itu dalam rangka mengabdi kepada Allah atau bukan? Majelis yang dirahmati Allah, karena itu pada kesempatan ini patron mencintai Allah itu sederhana dibuat oleh Allah itu sendiri. Apa yang kita lakukan tadi, setiap saat kita rasakan, setiap waktu kita nikmati keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu mungkin bisa kita sebut dengan makna cinta. Karena betapa banyak buku tentang cinta yang kita baca, tidak satu pun bisa menjelaskan secara benar, secara tepat apa itu cinta. Karena itu hanya ukuran yang Allah berikan kepada kita. Apa ukuran kita mencintai Allah itu? Di dalam Ali Imran ayat 31 ini Allah menyatakan, mempertegas pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia mengatakan, agar Muhammad itu menyampaikan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Karena berat sekali mendefinisikan cinta ini, baik secara bahasa maupun secara makna yang lain. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada manusia, "In kuntum tuhibbunallah," jika kamu mencintai Allah, "fattabi'uni." Itu ukuran sederhana, mudah, dan tidak menyulitkan kita itu. Jika kamu mencintai Allah, "fattabi'uni," cukup kamu ikuti aku. Kamu ikuti aku. Pada masa-masa bulan-bulan maulid ini, masyarakat kita sentiasa memperingati maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cara untuk mencintai Allah itu, Allah sebutkan dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itu juga agak mudah memahaminya. Karena ketika ditanya kepada Aisyah tentang Muhammad itu, "Kaifa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam," menyangkut akhlaknya. "Kaifa kana akhlaku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah itu menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Aisyah menjawab bahwa akhlak baginda Rasul itu, Muhammad itu, ya, Al-Quran. Kalau kita sekarang mau mengikuti baginda Rasul, maka patron yang harus kita nikmati terus-menerus adalah Al-Quran. "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin." Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang amat lurus. Akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saya kira begitu kuat setiap hari untuk menekuni Al-Quran, membacanya, menikmati makna-maknanya, memahami kesimpulan-kesimpulannya, dan sebagai jalan bagi kita untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran ini adalah patron akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyatakan tadi, "Fattabi'uni," jika kamu mencintai Allah, "Fattabi'uni," katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, "Fattabi'uni," ikutilah aku. Ikutilah aku. Karena itu Ibnu Katsir misalnya di dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa ukuran mencintai Allah itu tidak ada lain, "Walaysa huwa 'ala tariqatil Muhammadiyyati." Jika mengikuti Rasul itu bukan dengan cara praktek yang dilakukan oleh baginda Rasul itu, fa innahu kadhib. Jika tidak

0: Seperti apa yang dipraktekkan, apa yang diperbuat oleh baginda Rasul itu dalam kehidupan ibadahnya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, fahuwa kadhib, berarti dia tidak mencintai, pecogah dia dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah ukuran yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti baginda Rasul. Majlis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat Rasul itu di dalam Al-Quran, misalnya, salah satu sikap komunitas Rasul itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Asyidda'u alal kuffar. Di semangat kekerasan itu, kalau pada masa Rasul sampai dengan perang. Sampai dengan peperangan, kita sekarang tidak melihat lagi peperangan itu di republik kita ini. Dalam rangka menegakkan kebenaran itu, asyidda'u alal kuffar, menunjukkan itu. Dan terus menerus Muhammad dan para sahabat menunjukkan sikap kerasnya terhadap orang-orang kafir. Majlis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari fattabi'uni. Kita mungkin dalam praktek keseharian keras terhadap orang kafir itu langsung misalnya dengan secara frontal memerangi mereka, itu tidak. Ada wacana yang dibangun oleh Nabi yang penting untuk kita ikuti. Dan kita harus memerankan itu di dalam komunitas, di dalam peran, kemampuan, kekuatan kita masing-masing. Itu hadis yang biasa dibaca di sini. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Menurut kami, cara sikap keras terhadap orang kafir hari ini adalah dengan kebijakan pemimpin. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ya misalnya di sini ada prostitusi, misalnya ada judi, ini itu bagian dari kekufuran itu. Ada LGBT dan lain-lain sebagainya. Maka yang pertama sekali memerankan dirinya itu adalah pemimpin, ya. Orang yang mempunyai tangan. Bagaimana cara bersikap keras terhadap kekeliruan itu? Dengan kebijakan, dengan keputusan, dengan peraturan daerah misalnya, dengan kanun Aceh. Nah itu, dengan penegakan itu semua. Jadi orang-orang yang mempunyai tangan, itu dengan kekuasaan. Kalau Kunto Wijoyo misalnya menyebut seorang sejarawan almarhum, Allah yarham, dari UGM itu, Universitas Gadjah Mada, dia menyebut ini namanya dalam teori ilmu sosial itu perubahan struktural. Struktur yang lebih tinggi melakukan perubahan terhadap struktur yang di bawahnya. Nah ini sikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi memanfaatkan kewenangan yang ada. Sama seperti misalnya Prabowo menggunakan kewenangan yang ada sampai menuduh pengkritiknya itu goblok misalnya. Nah, itu karena Prabowo menggunakan kekuasaannya, walaupun itu kalimat tidak sehat dari seorang pemimpin, ya. Nah, tapi sikap keras seperti itu saya kira penting diwujudkan untuk menegakkan kebaikan. Menegakkan kebaikan itu bagi kita yang punya pengetahuan, mampu bicara, ada wawasan yang kita punyai, maka ulama misalnya, tokoh masyarakat, tokoh adat di masyarakat kita, dia menggunakan strata perubahan kultural, menggunakan lisannya, menggunakan kalimat-kalimatnya, menggunakan bahasa untuk melakukan perubahan sebagai wujud sikap keras terhadap kemungkaran itu. Nasihat itu, memberi nasihat kepada orang lain karena kekeliruannya, itu adalah sikap keras terhadap kekeliruan, terhadap kejahatan, terhadap kekufuran. Meskipun dengan bahasa yang indah, tanpa harus menyebut seseorang menjadi goblok misalnya. Majlis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang tidak punya kuasa, tidak mampu bicara, tidak punya pengetahuan, ya kita batasi jiwa kita sebagai wujud kebencian kepada kejahatan itu dengan tidak melakukannya. Faman lam yastati' fa bi qalbih wa dhalika adhaful iman. Majelis Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya kalau mau mencontoh Baginda Rasul sebagai wujud cinta kepada Allah. Baginda Rasul digambarkan ruhama ubainahum. Masjid kita ini namanya Ruhama. Ini masjid kasih sayang. Kasih sayang sesama mereka. Kesulitan-kesulitan saudaranya dia pikirkan dengan baik. Kemudahan-kemudahan rezeki yang ada pada dirinya dia sumbangkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan khalayak, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu misalnya, jika secara pranata yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Islam, dan diwujudkan oleh Baginda Rasul, misalnya kita punya lembaga, misalnya zakat, pranata wakaf, pranata infak, pranata hibah, pranata wasiat, pranata wakaf misalnya. Ini kalau untuk berbasis ekonomi dan lain-lain sebagainya. Karena kalau bicara zakat, infak, sedekah itu untuk 8 asnaf. Luas sekali itu. Sama seperti wakaf seperti itu sebagai wujud bahwa kita ruhama'u bainahum. Jadi membayar zakat, mengeluarkan pajak misalnya ya. Berinfak, bersedekah, memberikan hadiah. Itu wujud daripada ruhama'u bainahum. Di samping wujud yang lain berupa pembelajaran, berupa taklim, kajian misalnya. Seperti yang kita lakukan setiap subuh di masjid yang kita cintai ini. Itu bagian dari bagaimana kita menyampaikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Untuk semuanya mampu hidup, mampu beramal, mampu berbuat, mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu nanti akan penting bagi kita dalam kehidupan yang terakhir nanti di akhirat kelak. Majlis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul, orang yang bersama sahabatnya, orang yang paling taat. Tarahum ruka'an sujada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Misalnya. Nah, itu menggambarkan kepada kita ketika kita mengikuti Nabi ya, dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh sisi kehidupan. Jangan dikira bahwa menerima sedekah itu bagian dari ketaatan, itu bukan. Karena Nabi membatasi sedekah itu hanya boleh untuk 3 orang. La tahillu sadaqah illa li thalathah li dzi faqrin mudqi walizi garmin mubzi' walizi damin muji', kata Nabi. Tidak halal sedekah, kata Nabi, kecuali untuk 3 komponen, untuk 3 kriteria orang. Yang pertama untuk orang fakir, yang kedua untuk orang yang terlilit hutang di jalan Allah, yang ketiga untuk orang yang tidak mampu membayar diat. Ini menandakan bahwa dunia usaha harus kita lakukan dengan baik. Di dalam kriteria yang lain, Rasul menyatakan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas, kata Nabi, lebih baik dari tangan di bawah. Perintah kepada kita di dalam Al-Quran untuk bekerja. Wa kulli amalu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, nanti Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat karyamu. Takengon ini karya orang zaman. Ini bukan karya kita. Kita hanya melanjutkan, memoles karya yang telah dibangun oleh orang-orang terdahulu. Bukan kita yang pertama hadir, tetapi ada masyarakat Gayo yang pertama hadir di wilayah ini. Kita hanya melanjutkan. Ini karya nenek moyang kita. Itu bukti bahwa kita di dalam dunia usaha sebagai wujud mencontoh Baginda Rasul, dalam dunia usaha sebagai bentuk taat kepada Allah. Jadi berusaha adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita, fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala, kita coba terus ikuti baginda Rasul, karena itu bukti cinta kita kepada Allah dengan mempedomani Al-Qur'an. Bacalah terus-menerus, berulang-ulang, nikmati makna-maknanya, simpulkan hal-hal yang bijak untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam seluruh sisi kehidupan kita. Semua sisi kehidupan itu adalah peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan refleksi Maulid hari ini bisa kita nikmati dengan baik, bukan karena sekedar kenduri, tetapi karena kita menikmati bagaimana mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah menyebutkan tadi, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah pun akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi
1: dan inspirasi Rusatu. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kodim Aceh Tengah gelar pasar murah di lapangan Sanggamara Takengon. Jembatan Beli Balerdelong lintas XKKA diresmikan dan telah dapat dilalui. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon dalam rangka menyambut peringatan ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, diantaranya adalah persiapan yang memang sudah sama-sama Pemda kita laksanakan juga setelah berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Balerdlong yang berada di ruas jalan ex-KKA Bener Meriah Aceh Utara diresmikan. Laporan Bambang Saputra.
3: Komandan Kodim Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto meresmikan jembatan Beli di Kampung Balerdlong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu 13 hari. Pembangunannya terlaksana berkat kerjasama tim Jidam Iskandar Muda, jajaran Kodim 0119 Bener Meriah serta dukungan dan gotong royong masyarakat Kampung Balerdlong. Dalam sambutannya sebelum meresmikan jembatan Beli Balerdlong, Letkol Arhanud Febri Adianto menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat. Dandim juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Lebih lanjut, Dandim berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Bupati Aceh Tengah Hailioga tinjau pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
4: Bupati Aceh Tengah Hailioga tinjau pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik, mudah, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh serta memanfaatkan dokumen dan layanan kependudukan. Dalam kunjungannya, Bupati Heli juga melakukan proses aktivasi identitas kependudukan digital.
5: Kebetulan saya juga ini baru aktivasi IKD, identitas kependudukan
6: digital.
5: Ini hebat, ini luar biasa.
6: Jadi ke bandara untuk buat.
5: Jadi kalau ke bandara buat rekening, nggak usah lagi kita bawa KTP,
6: paspor,
5: ini luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
4: Melalui IKD, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi dan dokumen kependudukan secara digital sejalan dengan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga sedang gencar melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Laporan Muhammad Sanusi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah melaksanakan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi jajaran Pengadilan Negeri Takengon kemarin. Kedatangan tim di Dukcapil Aceh Tengah disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Fatria Gunawan berserta jajaran. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Pengadilan Negeri Takengon. Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dafduk Erianto memimpin langsung kegiatan aktivasi IKD. Erianto menyebut petugas terus memperluas cakupan IKD untuk keamanan dan kemudahan layanan publik bagi warga.
7: Kegiatan Dukcapil pada hari ini adalah sosialisasi dan aktivasi IKD bagi seluruh karyawan, termasuk para hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon. Dan alhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan seluruhnya dan telah teraktivasi IKD untuk seluruh karyawan Pengadilan Negeri Takengon.
4: Dalam kegiatan tersebut, seluruh jajaran Pengadilan Negeri Takengon berhasil melakukan aktivasi IKD. Aktivasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan identitas digital serta meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perkuat edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekolah, sekaligus pendampingan bagi korban melalui unit teknis yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Kepala DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan secara berkelanjutan. Di lingkungan sekolah, edukasi dilakukan melalui program Sapa Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Forum Anak, Duta Genre, serta Sekolah Siaga Kependudukan. Ia menambahkan, edukasi juga diarahkan untuk mewujudkan konsep 3-0, yaitu 0 kekerasan terhadap perempuan dan anak, 0 perkawinan anak, serta 0 penyalahgunaan narkotika. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan seluruh pegawai. Fahmuti Aulia melaporkan untuk Anda.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat, Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
10: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
9: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
11: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat. Terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
9: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Famuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Perluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, Rumah Sakit Umum RSU Seribu Bukit akan mulai dibangun di Desa Blangsere, Kabupaten Gayolues. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama. Laporan Alfi Sahrin.
8: Rumah Sakit Umum Seribu Bukit akan segera hadir di Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayolues. Pembangunan rumah sakit swasta tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama. PLT Sekda Gayolues Irwansah menyambut baik pembangunan Rumah Sakit Umum Seribu Bukit yang diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, aman, dan terjangkau. Pihaknya menyadari kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gayolues terus berkembang. Karena itu, pembangunan rumah sakit itu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Seribu Bukit tersebut.
12: Ini kita nanti mempunyai dokter spesialis bedah, kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, dan spesialis anak, ditambah dengan spesialis anestesi. Nanti kita akan mengadakan bangunan ini sekitar kurang lebih 50 bed untuk sementara. Nanti pengembangan ke depan akan kita tambah lagi bed-bednya. Dan alhamdulillah nanti semua alat kesehatan akan kita masukkan ke rumah sakit kita ini nanti berupa X-ray atau radiologi, ronsen, kemudian laboratorium.
8: Ia berharap pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga rumah sakit dapat segera beroperasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kapolres Bener Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan atau SOP berjalan dengan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
13: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
14: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Iya. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
13: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Sahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kodim Aceh Tengah gelar pasar murah di lapangan Sanggamara Takengon. Jembatan Beli Balerdelong lintas XKKR diresmikan dan telah dapat dilalui. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik pendengar, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini pendengar bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Pak Fakih Musyafa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, langsung saja Pak Fakih, ini bagaimana pantauan dari BMKG di pagi hari ini untuk cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, Pak Fakih, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar MPI Setia dimanapun Anda berada. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi hari Rabu 23 September 2026. Khusus untuk perakiraan cuaca wilayah Aceh bagian tengah, secara umum diperkirakan untuk wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Geylwes, dan Aceh Tenggara pada pagi hingga siang sore hari ini diperkirakan berawan dan berlanjut kepada malam hingga dini hari. Secara umum juga diperkirakan cuaca berawan, namun adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Tenggara pada malam hari dalam durasi yang cukup singkat. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 6 km per jam dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga barat daya dengan suhu udara 16 hingga 27 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Dari BMKG sendiri, untuk wilayah Tengah Aceh apakah terpantau masih turun hujan beberapa hari ke depan, Pak Fakih?
2: Ya, dari pantauan kami sendiri memang untuk peringatan dini 3 hari ke depan, khusus untuk wilayah Geylwes, Aceh Tenggara, dua kota ini, perumahan di Geylwes dan Aceh Tenggara, masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berlangsung diperkirakan pada sore hingga malam hari, demikian.
1: Oke, Pak. Baik. Untuk hotspot titik panas dalam 24 jam terakhir, bagaimana pantauan ini, Pak?
2: Iya, pantauan saat ini hingga pagi ini memang tidak tercatat adanya potensi hotspot di wilayah Aceh bagian tengah. Namun catatan untuk hari kemarin, kita terpantau adanya kategori sedang, terdapat 2 titik di wilayah Aceh Tengah bagian utara untuk titik hotspot.
1: Oke, baik. Mungkin agak bergeser ke wilayah pesisir nih, pantauan tinggi gelombang di perairan Simelu dan perairan Sabang seperti apa, Pak? Apa ada potensi banjirop juga di sana?
2: Ya, adapun untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri memang khusus untuk di jalur penyeberangan Sabang Banda Aceh dalam kategori sedang selama 3 hari ke depan berkisar antara sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian khusus untuk penyeberangan di Barat Aceh, di pesisir Barat Aceh juga masih sama dalam kategori sedang dengan gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Adapun sejauh pantauan kami untuk potensi banjir rob sejauh ini tidak ada di wilayah perairan Aceh.
1: Baik. Terakhir Pak Fakih, silakan apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya dan himbauan-himbauan untuk masyarakat, silakan.
2: Iya, mengingat di wilayah kita sendiri ini memang masih adanya potensi hujan dalam durasi singkat sewaktu-waktu khusus terjadi pada sore hingga malam hari ini, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya saat berkendara dalam perjalanan karena adanya potensi penurunan jarak pandang maupun jalanan yang licin dalam kondisi hujan. Dan juga perlu kita waspada juga dan tetap sedia payung maupun jas hujan, serta selalu menjaga keadaan fisik agar tetap prima dalam beraktivitas di setiap harinya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Pak Fakih Musyafa. Terima kasih Pak Fakih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita di pagi hari ini. Kami akan sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Aceh Tengah. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kita mulai dari komoditi ayam ya. Ini ada ayam broiler terpantau stabil harganya Rp38.000 per kilogram. Dilanjut ayam kampung juga terpantau stabil harganya ini Rp90.000 per ekor. Selanjutnya ada daging kerbau. Ini daging kerbau juga terpantau stabil harganya masih sama dengan harga minggu lalu Rp170.000 per kilogramnya. Selanjutnya komoditi telur, pendengar, ini telur ayam broiler, ini terpantau stabil harganya Rp2.000 per butir. Selanjutnya telur ayam kampung juga terpantau stabil harganya Rp63.000 per kilogram. Dan ada telur bebek juga, ini telur asin ya, telur bebek asin. Ini terpantau juga stabil harganya masih sama dengan harga minggu lalu Rp4.000 per butirnya. Dan selanjutnya ada komoditi susu. Ini susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram. Ini terpantau stabil harganya Rp43.000 per kotak. Susu bubuk setara Denkau 400 gram juga terpantau stabil harganya Rp47.000 per kotak. Selanjutnya susu kental manis cap bendera 400 gram ini juga terpantau stabil harganya Rp15.000 per kaleng. Terakhir susu kental manis cap Indomilk ya 400 gram ini juga terpantau stabil harganya masih sama dengan harga minggu lalu Rp15.000 per kaleng. Ya itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan juga RRI Takengon.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11